0: Kalapasit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
1: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yua, perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FIMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jembrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban.

0: Bundi kan.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
4: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
3: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
4: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
3: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusnah. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
6: Kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
7: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
1: Laporan khusus.
2: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
3: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
2: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
3: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
4: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
3: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
5: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
3: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
1: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
6: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Gimana aktivitas Anda pagi hari ini pendengar? Menyenangkan di hari Jumat menuju hari weekend, tentu makin semangat kerjanya ya. Kalau kami memantau pagi hari ini di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sepanjang jalan di depan studio kami, tidak sepadat di hari-hari efektif menjelang weekend. Sepertinya berangkatnya terlalu sangat pagi atau berangkatnya agak siang ya. Kalau pagi hari ini terpantau memang tidak sepadat biasanya. Terus kami bawa untuk hati-hati di jalan pendengar bagi Anda berpergian atau perjalanan pagi hari ini ya. Nah, sama menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 pagi tentunya kalau Tuban pagi ini. Kemudian Tuban siang ini pukul 11 hingga pukul 10 hingga pukul 11. Jadi sampai jam 11 siang nanti ya, sama menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda boleh gabungan berbagi informasi, trafik cuaca, kejadian, kegiatan, aktivitas yang bisa kami sampaikan kepada pendengar langsung aja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta investor dan pelaku usaha tidak khawatir terhadap kebijakan pelaporan ekspor kepada PT Dirgantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah memastikan kegiatan ekspor komoditas strategis tetap berjalan seperti biasa. Kebijakan itu sebelumnya memunculkan perhatian pelaku pasar, terutama di sektor sawit dan batu bara. Menurut Erlangga, pemerintah saat ini masih berada pada tahap awal penerapan kebijakan. Fokus utama pemerintah ialah memperkuat sistem transparansi melalui mekanisme pelaporan ekspor. Dalam skema tersebut, perusahaan yang melakukan ekspor komoditas tertentu diwajibkan menyampaikan laporan kepada Dirgantara melalui PT DSI. Namun, pemerintah menegaskan kewajiban itu tidak mengubah mekanisme ekspor yang selama ini berjalan. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah memperkenalkan keterlibatan PT DSI dalam tata kelola ekspor komoditas nasional. Sentimen pasar sempat terlihat dari respon asosiasi sawit dan fluktuasi harga batu bara beberapa waktu terakhir. Erlangga mengatakan pemerintah akan memberikan penjelasan lebih rinci kepada investor dan pelaku usaha sebelum kebijakan berlaku penuh.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di Tuban pagi ini pendengar menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 9. Anda bisa gabungan di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 pendengar, sekaligus bisa juga di aplikasi RRD Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store pendengar ya. Sekaligus bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar, kami akan update informasi yang ada di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Anda juga boleh gabungan barengan sama Hasan sekaligus juga berbagi informasinya. Tentu di pagi hari ini pendengar, informasi dari Diskopomdak Kabupaten Tuban. Pendengar sudah tahu belum perbedaan antara pengurus dan manajer koperasi? Bicara soal informasi koperasi, di mana secara perbedaan antara manajer dan juga pengurus pada badan usaha koperasi, manajer koperasi ini adalah seorang profesional yang diangkat atau dikontrak berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Dan perannya bersifat teknis agar usaha koperasi agar berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkualitas. Tugas utamanya pendengar menentukan bagaimana langkah paling efektif untuk mewujudkan tujuan utama adalah seorang profesional yang diangkat atau dikontrak berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Kemudian kalau pengurus koperasi adalah organ yang dipilih, maksud kami, dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Bertugas untuk memimpin pengelolaan organisasi dan juga usaha koperasi. Tugas utama pengurus koperasi adalah merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi serta alasan mengapa tujuan tersebut penting untuk diwujudkan. Dan pengurus juga berperan menjaga arah visi dan misi dan juga nilai-nilai dari koperasi sendiri. Informasi selengkapnya Anda juga bisa update di Instagram Diskopomda Kabupaten Tuban atau di Instagram kami di RRI Tuban yang sudah kami update di Instastory.

Masih kami hadirkan dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda. Bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tuban sembari perjalanan, hati-hati di jalan, kami sampaikan untuk Anda. Tapi yang aktivitasnya di rumah sembari mengurusi kecil atau bersih-bersih rumah atau aktivitas yang lainnya, semangat juga menjalani aktivitas di rumah. Pendengar, cuaca di wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dari BMKG Tuban. Tadi pagi setelah kita update begitu informasinya. Namun juga kita harus tetap waspada, pendengar, kemarin malam jelang maghrib juga di Tuban beberapa wilayah, khususnya di Tuban Kota, turun hujan cukup deras, tapi ternyata bergeser ke Tuban bagian barat juga reda, tidak ada hujan gitu, hanya ada gerimis sedikit saja. Jadi memang kita tidak bisa memprediksi secara fakta atau aktual begitu kaitannya dengan perkiraan cuaca setiap harinya. Anda bisa terus update informasinya dari BMKG Tuban atau di website resminya BMKG dan di Instagram BMKG dan juga di RRI Tuban.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendengar hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di Tuban pagi ini sama menemani aktivitas Anda. Masih bisa berbagi informasi barengan sama Asna pagi hari ini pendengar di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu pop Indonesia, sembari nanti kita beralih di program Halo RRI tepat pukul 9.30 hanya di Pro 1 RRI Tuban. Anda boleh gabungan berbagi informasi sekaligus juga layanan aduan masyarakat di program Halo RRI ini nanti akan menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax ID, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun, prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tepat jam 9 lebih 5 menit hingga jam 10 waktu Indonesia Barat, masih di Tuban pagi ini. Kita memasuki program Halo RRI, program siaran aduan layanan masyarakat bagi Anda khususnya yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Boleh sampaikan berkaitan dengan pelayanan atau kejadian yang lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9624186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini di program Halo RRI. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berbagi informasi layanan aduan masyarakat yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya hanya di Pro 1 RRI Tuban. Anda juga bisa menyampaikan di media sosial kami di Instagram pendengar mention saja di RRI Tuban atau kirim saja via DM kami bukti foto ataupun juga video di tempat kejadian atau yang ingin dilaporkan langsung aja di @RRI Tuban. Kami juga setiap hari sering update informasi-informasi yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda boleh berbagi informasi dan mention kami atau ingin dapatkan informasi juga bisa update di Instagram kami atau di website resmi kami di www.rri.co.id. Masih kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Masih di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi di Tuban pagi ini. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ansa masih menemani aktivitas Anda pendengar. Pagi hari ini lalu lintas tidak sepadat hari-hari kemarin ya. Tapi memang sehari ini sedari pagi saya memantau di depan studio RRI Tuban tidak sepadat hari-hari kemarin. Memang sepertinya ada beberapa yang menjalani aktivitas kerja work from home atau kerja di rumah begitu di hari Jumat ini. Tapi ada juga yang memang tetap kerja di kantor pendengar ya. Tapi ada juga beberapa yang kerja dari rumah. Semangat juga yang kerja dari rumah, jangan lupa aktivitas kegiatannya, laporannya juga jangan lupa bagi yang kerjanya dari rumah di hari Jumat ini mengikuti anjuran dari pemerintah begitu ya. Ada beberapa instansi yang menjalankan aktivitas kerja di rumah di hari Jumat. Sembari saya temani via udara pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban pagi ini dan juga masih ditemani oleh Hasna pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Halo RRI masih menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda ada rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Disebut Porapar Kabupaten Tuban hari ini, yaitu kegiatan pementasan Langen Tayub Tuban 2026. Hasil pembinaan pelaku kesenian Tayub Tuban oleh Dinas Kebudayaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban. Tepatnya hari ini banget pendengar, jam 7 malam nanti di Taman Hutan Kota Tuban Abripaya. Jadi malam Sabtunya bingung mau kemana, yang suka nonton tayub langsung saja datang di Taman Hutan Kota Tuban Abripaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Asa menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cuacanya tidak sebegitu panas di hari-hari kemarin pendengar ya, agak redup siang hari ini. Terus update informasi-informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Tuban supaya Anda tidak nanti tiba-tiba hujan di jalan gitu ya. Karena kalau pengalaman di hari-hari yang lalu dari Hasan saat perjalanan, ternyata di studio tidak hujan tapi di sekitar jalan veteran hujan cukup deras gitu. Tapi memang hujannya hanya sebentar tadi malam. Tuban di ujung selatan atau ujung barat juga tidak turun hujan begitu. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sebenarnya menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Anda juga bisa request lagu pop ya. Siang hari ini siap menghadirkan lagu-lagu pop favorit Anda sampai nanti jam 11 siang tepatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini pendengar. Ada yang request lagu masuk di WhatsApp kami. Ada dari lagunya Sabrina Leonor. Aduh, sampai 4 orang ya yang kirim pesan ya. Terima kasih yang sudah request lagu. Thank you. Okay. Thank you very much kepada Celine ya. Terima kasih banyak sudah gabungan di Prosatera di Tuban siang hari ini. Bagi Anda yang berada di wilayah Tuban dan sekitarnya yang mau request lagu pop ya. Kalau di Tuban siang ini sampai jam 11 siang nanti. Tapi kalau mau request lagu-lagu di program yang lainnya, nanti ada Sekar Sari dan Seruling Gendang jam 12 sampai jam 1 siang dan jam setengah 2 sampai jam 3 sore nanti genre campur sari dan juga keroncong sekaligus dangdut. Tapi kalau hari ini lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu dari Sabrina Leonor. Kita akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami setiap hari pendengar di 0356 8834756. Anda bisa gabungan kalau mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Bisa juga di aplikasi RRI Digital atau di WhatsApp resmi kami, di website resmi kami di www.rri.co.id. Barangkali Anda tidak berkenan untuk mendownload aplikasi sehingga bisa di website resmi kami. Lagu dari Sabrina Leonor akan kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai Sudasna menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian Tuban siang ini hingga Tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Suthiyaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Echt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mokyo kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja, ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes, hard yard for Cleveland, and it's gone in! Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978

0: Dan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiat Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya. Maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, kemudian itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini pendengar, kita akan terhubung begitu ya dengan program Silang Gereja, maksud kami Silang Sholat Jumat. Di pukul 11.50 sampai nanti selesai langsung ibadah dari Masjid Rahmat Tuban yang akan dipandu oleh Imam Khatib kita Bapak Insinyur Haji Muhammad Farid MM. Dengan tajuk pada silang sholat Jumat kali ini tentang semangat berkurban meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعه صلاة جمعة رحمكم الله. Mengawali khutbah Jum'ah pada hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan sekaligus menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dengan bertakwa, semoga kita diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan semoga kita diberikan rezeki halal dari arah yang tidak terduga. Dan hanya dengan bekal takwa itulah maka kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jemaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, bulan menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu dari empat bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan-bulan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu. Ma'asyiral muslimin jemaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu hal yang meneguhkan kemuliaan bulan Dzulhijjah adalah di samping sebagai bulan menunaikan ibadah haji, dalam bulan Dzulhijjah ini ada serangkaian ibadah yang disunahkan bagi kita. Antara lain adalah yang pertama, kita disunahkan untuk puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madhiyatan wa mustaqbalatan." Puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa dua tahun, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Sunnah yang kedua, menunaikan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun waktunya adalah mulai munculnya matahari sampai dengan condongnya matahari ke arah barat tanggal 10 Dzulhijjah. Namun sholat Idul Adha ini disunahkan untuk tidak diakhirkan, agar masyarakat bisa secepatnya melakukan penyembelian binatang kurban. Sunnah yang ketiga, membaca takbir
dari mulai terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Adha sampai naiknya imam ke mimbar untuk melakukan khutbah. Takbir ini sunnah dilakukan di mana saja, baik di masjid, jalan raya, di rumah, di pasar, di kendaraan, dan tempat-tempat lainnya. Dan takbir ini biasa disebut dengan takbir mursal. Yang keempat, kita disunahkan untuk membaca takbir setiap kali sehabis sholat maktubah, mulai dari habis melakukan sholat id sampai dengan sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan takbir ini biasa disebut dengan takbir muqayyad. Dan yang kelima, menyembelih binatang kurban seperti kambing, sapi, atau unta mulai tanggal 10 Dzulhijjah sesudah khutbah sholat Idul Adha sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha atau Idul Kurban adalah hari yang penuh hikmah dan pelajaran bagi hidup, bahwa hidup adalah pengorbanan yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu saja ma'asyiral muslimin, kebahagiaan manusia tidak terwujud begitu saja. Kebahagiaan tidak diberikan oleh Allah kepada manusia secara gratis. Kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui perjuangan. Tidak ada usaha, tidak ada pahala. Dan memang manusia tidak akan mendapat apa-apa kecuali yang ia usahakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dalam Al-Quran, Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara thumma yujzahul jazaa'al awfa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin, itulah ajaran Allah, itulah ajaran Tuhan pencipta alam raya dan umat manusia, ajaran untuk semua manusia di mana saja dan kapan saja, ajaran yang disampaikan kepada para rasul dan para nabi, yaitu manusia harus berusaha. Tidak akan ada perolehan tanpa kerja dan perbuatan. Tidak ada kebahagiaan tanpa derita, usaha, dan pengorbanan. Disinilah ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim memberikan suri teladan yang tiada bandingan. Disinilah Nabi Ibrahim memberikan teladan bagaimana berkorban. Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya Ismail demi mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim teladan umat manusia dalam semangat berkorban. Ia pasrah kepada Allah. Ia yakin Tuhannya hanya menghendaki kebaikan. Ia percaya bahwa Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Maka Nabi Ibrahim bersedia melaksanakan perintah Allah, mengorbankan anaknya Ismail, lambang kasih sayangnya kepada keturunan. Ismail putra dambaan dalam lanjut usia dan ketuaan, namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Allah mengujinya melalui percobaan pengorbanan. Allah penentu kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan Nabi Ibrahim
pasrah dan taat kepada Tuhan. Ia ingkari kesenangan dirinya demi ridho Sang Maha Pencipta. Ridho ilahi pangkal kebahagiaan abadi. Dan Ismail, ma'asyiral muslimin, anak yang sabar, anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, berkata kepada bapaknya, ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minassabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam meneladani semangat pengorbanan Nabiullah Ibrahim ini, tentu saja kita tidak akan mengorbankan anak kita dan keturunan kita. Kita tidak akan serahkan nyawanya kepada upacara berdarah. Memang bukan itu yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya. Allah tidak ingin menyaksikan bagaimana ayah tega memotong leher anak kandungnya sendiri, keturunan yang menjadi tumpuan kasih sayang. Allah tidaklah berkehendak untuk melihat darah bertumpah dan jiwa seorang manusia melayang. Allah subhanahu wa ta'ala hanya ingin menguji kesetiaan seorang hamba dan kesungguhannya dalam mencari kebenaran dan ridha Allah. Cukuplah bagi Allah bahwa Dia telah menyaksikan bagaimana hambanya Nabi Ibrahim benar-benar hendak melaksanakan perintahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mencegah Nabi Ibrahim menumpahkan darah anaknya sendiri. Ismail kemudian diganti dengan binatang sesembelian yang besar. Yang penting bukanlah darah yang tertumpah. Maha suci Allah, dari keinginan dan kehendak melihat kekejaman seorang ayah memotong leher anaknya sendiri. Maha suci Allah, dari keinginan melihat perbuatan sadis dan tidak kenal peri kemanusiaan seperti praktek pengorbanan manusia masa silam. Ismail memang diganti dengan sembelian yang besar, namun nilai pengorbanan beliau tidaklah berkurang karenanya. Sebab ma'asyiral muslimin, yang penting adalah takwa yang ada dalam dada Nabi Ibrahim. Yang penting adalah jiwa dan semangat taat kepada Allah pada diri Nabi Ibrahim. Yang penting adalah sikap tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah pada diri Nabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tentu kita ingin mengikuti semangat pengorbanan Nabi Ibrahim, dan semangat pengorbanan itu kita lambangkan dalam ibadah berkorban. Berkorban dengan menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban bukan untuk sesajen kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkorban adalah untuk menanamkan rasa takwa dalam dada kita. Dan memang takwa itulah yang akan sampai kepada Allah, yang akan diterima sebagai amal kebaikan kita, bukan daging atau darah hewan kurban kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa terus berusaha semampu mungkin untuk ikut melaksanakan ibadah yang agung ini, yakni dengan menyembelih binatang kurban, dengan berkorban, sehingga takwa dan kedudukan kita kepada Allah semakin menancap dalam dada kita. Ma'asyiral muslimin, bila semangat ketundukan kepada Allah telah menancap dalam dada kita, kita akan sanggup menghadapi masa depan dengan penuh keberanian berkorban. Berani mengesampingkan kesenangan sesaat, kebahagiaan sementara dan jangka pendek demi meraih kebahagiaan selamanya, kebahagiaan abadi dan jangka panjang, kebahagiaan di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
menjadikan kita istiqomah di atas takwa dan tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu in

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Safnya diluruskan, dirapatkan. Saf yang masih kosong yang ada di depan tolong diisi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardal jamaah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 22 Mei 2020, bersama saya Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan khitan massal. Witra Adila melaporkan.
1: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan khitan massal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta khitan massal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
2: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya. Kemudian nanti kan kalau kita tarik jangka panjang ke belakang kan kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan untuk pengurusan akte kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah begitu.
1: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimca yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
3: Yang jelas kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di Pendopo Kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama yaitu menekan ya angka perceraian juga angka pernikahan usia dini.
1: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah massal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila laporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, dua jamaah asal Lamongan yang meninggal di Tanah Suci telah dimakamkan dan ibadah haji akan dibadalkan serta mendapatkan asuransi. Farin Regi melaporkan.
4: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika dua jamaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jamaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan dua jamaah haji bernama Mat Syahid dan Sipiatun Saji. Mat Syahid merupakan warga desa Sidowo, Kecamatan Modo, meninggal dunia di rumah sakit Mekah karena sakit. Sementara itu jamaah kedua bernama Sipiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk, yang tergabung dalam kloter 33, meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju kota Mekah. Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah duka sebagai bentuk pendampingan dan bela sungkawa kepada keluarga. Ia memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi pemerintah. Salah satunya melalui pelaksanaan badal haji oleh petugas haji di Tanah Suci.
5: Yes, kemudian kami juga sudah melakukan takziah ke masing-masing keluarga jamaah yang meninggal. Ya, itu menjadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting. Ya.
4: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Farin Reki melaporkan.
0: Mendengar jelang puncak ibadah haji, Kepala Kemenag Lamongan imbau jamaah untuk perbanyak istirahat memaksimalkan kondisi tubuh. Kembali Farin Regi melaporkan.
4: menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arafusna yang diperkirakan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh jamaah haji untuk memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas ibadah sunnah sementara waktu. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan kondisi fisik jamaah menjadi perhatian utama menjelang rangkaian puncak haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan tubuh. Menurutnya, seluruh jamaah diimbau untuk beristirahat cukup agar dapat mengikuti seluruh proses arusnya dengan lancar dan aman. Ia juga meminta seluruh petugas haji, KPAU, ketua regu, dan ketua rombongan aktif mengingatkan para jamaah agar fokus menjaga kondisi tubuh selama beberapa hari ke depan.
5: Mengingatkan kepada jamaah lebih prioritas saat ini fokus dalam pelaksanaan armusnah ya. Untuk kegiatan-kegiatan sunnah kami himbau sementara break dulu ya. Kami mempersiapkan, jamaah mempersiapkan proses armusnah tersebut ya. Seperti umroh sunnah maupun kegiatan-kegiatan sholat jamaah di Masjidil Haram bagi jamaah yang lansia maupun resti, kami menghimbau untuk melaksanakan sholat jamaah di musola-musola hotel ya. Ini kami himbau kepada seluruh jamaah Kabupaten Lamongan.
4: Abdul Ghafur berharap seluruh jamaah haji asal Lamongan dapat menjaga kesehatan, memperhatikan pola istirahat, serta saling mengingatkan antar anggota agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga seluruh rangkaian selesai. Farin Reki melaporkan.

Mendengar berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 22 Mei 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya ada sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah
1: utama.
2: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Seruling Gendang Mari Berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih dipandu oleh Wahyu Pria pendengar ya, di Seruling Gendang edisi tanggal 22 Mei 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Tentunya kami akan menghadirkan komposisi lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban ya. Pendengar bisa request lagu dangdut kesukaan pendengar bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon di 0356883456.

0: Pendengar, kita akan melanjutkan program Seruling Gendang kali ini ya, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lintas informasi terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga tetap stabil. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratule mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Ia menjelaskan Kementan melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Entrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut, hingga Probolinggo. Ratule menyebut produksi bawang merah nasional saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi nasional rata-rata mencapai sekitar 2 juta ton konde basah atau setara 1,3 juta ton rogol kering panen per tahun. Sedangkan kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 1,26 juta ton per tahun. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi menjelaskan musim tanam Maret sampai Mei 2026 diwarnai cuaca ekstrim yang memicu serangan organisme pengganggu tanaman. Meski demikian, distribusi bawang merah dari berbagai daerah seperti Nganjuk, Entrekang, Pati, Brebes, Temanggung, dan Garut masih berjalan lancar. Kementan memastikan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan produksi, distribusi, dan harga bawang merah di berbagai daerah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa bayar pajak sambil berolahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Seruling Dang, mari berdendang bersama RRI Tuban, peningat ya. Dan karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Bayu harus pamit undur diri di Tuban sore ini, tepatnya di program Seruling Dang edisi tanggal 22 Mei 2026 peningat. Setelah ini, di Tuban sore ini kita akan melanjutkan program kami ya di Beranda Stacita di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah ada narasumber juga ya di nanti ya, di Beranda Stacita nanti kita akan membahas apa. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Assalamualaikum, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah masuk di Tuban sore ini pendengar ya, edisi tanggal 22 Mei 2026 sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di Tuban sore ini di Beranda Astacita. Kita akan menghadirkan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar. Dan kita sudah menghadirkan narasumber ya di sore hari ini untuk membahas tentang tajuk kita ya, atau tema kita pada sore hari ini tentang bukan sekedar pose, melainkan membangun karir modeling yang berkelanjutan pendengar ya. Dan sudah hadir di studio RRI Tuban, sudah ada D. Harnov Caca Riswandana, betul ya? Riswanda, baik. Riswanda yang akan menemani pendengar 1 jam sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan jika pendengar ingin bertanya begitu ya tentang topik kita pada sore hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dek Caca.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Caca hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik sekali ya. Disapa terlebih dahulu dong pendengar RRI, karena kita live di Instagram juga, live di RRI Digital juga. Monggo silakan disapa terlebih dahulu.
1: Selamat sore pendengar RRI Tuban.
0: Selamat sore Caca. Kita hari ini beda dari sebelumnya ya, kalau misalnya Caca kemarin sudah bersiaran mengenai PAMDI atau dangdut ya. Kita sekarang menggali sisi lain dari Caca ya, itu tentang dunia modeling begitu ya. Tentang tajuk kita pada sore hari ini, sekali lagi tentang bukan sekedar pose, tetapi membangun karir modeling yang berkelanjutan pendengar. Caca, mulai dari kapan senang modeling itu tadi?
1: Aku dari umur 5 tahun kak, atau bisa dibilang sudah dari 2018.
0: Di 2018?
1: Iya.
0: Kenapa tuh memilih model sebagai kesukaan atau hobi Caca tuh?
1: Karena pertama kali ikut lombanya terus rasanya seneng banget.
0: Ada kesenangan ya, ya ketika?
1: Jadi akhirnya sama mama diikutkan terus.
0: Diikutkan terus sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Seneng gak?
1: Seneng banget. Karena dari model bisa belajar banyak hal.
0: Apa saja tuh?
1: Dari model bisa belajar seperti kepercayaan diri.
0: Percaya diri, betul.
1: Terus catwalk, pose, public speaking.
0: Public speaking juga.
1: Ya, dan lain-lain.
0: Nah ini kalau misalnya dari 2018 tadi ya, event-event apa saja yang pernah disabet oleh Caca dan juga itu menang ya? Yang berkesan banget buat Caca nih?
1: Pastinya banyak sekali.
0: Banyak sekali nggak ya?
1: Ada di Jakarta, ada juga di Kediri banyak. Tapi yang menurut aku paling berkesan itu ada di Tuban.
0: Di Tuban?
1: Yang diadakan oleh dinas.
0: Dinas apa tuh? Boleh diceritakan nggak? Dinas?
1: Dinas Pemda.
0: Oh Pemda, siap. Dinas di Tuban pokoknya ya.
1: Ya waktu itu kan kategorinya umum.
0: Kategorinya umum, terus?
1: Aku masih kelas 4 pas itu.
0: Waduh, masih kelas 4.
1: Dan akhirnya dapat juara 1.
0: Juara 1? Dari berapa peserta Caca itu?
1: Banyak
0: ya? Sekali. Ratusan ya?
1: Gak sampai ratusan.
0: Oh gak sampai ratusan, tapi banyak ya?
1: Banyak banget.
0: Dan juara 1, wah keren sekali. Tahu tangan dong buat Caca dong kalau gitu dong. Oke Caca, ini kan kalau misalnya kita berbicara tentang dunia modeling ya, ini kan pasti orang berpikirnya pasti kayaknya cuma catwalk saja, terus kayaknya cuma pose saja. Tapi bagi Caca sendiri modeling itu seperti apa saja, Ca?
1: Modeling itu seperti
2: membangun kepercayaan.
0: Membangun kepercayaan diri.
1: Terus bukan cuma jalan sama gaya doang, pastinya juga mengingat gaya-gayanya. Terus ekspresinya juga, kalau misalnya diem aja kan jelek.
0: Diem aja jelek
1: harus
0: ya.
1: Harus bisa tahu itu gak usah senyum atau senyum.
0: Oh ada kayak gitunya juga. Ada ilmunya juga ya. Kalau gitu ya. Caca sendiri kalau misalnya belajar dunia modeling itu di mana dan jadwalnya kapan saja?
1: Kalau belajar model itu setiap 1 minggu sekali dan ada di Surabaya.
0: Di Surabaya?
1: Ya, dari kecil di Surabaya.
0: Dari kecil? Dari umur berapa?
1: Dari umur 5 tahun.
0: 5 tahun itu tadi ya?
1: Iya.
0: Ini Kak Wahyu boleh tanya gak? keseharian, kese

0: harian Caca, kalau misalnya diurut kegiatannya ketika katakanlah Senin deh, sekolah, ya, terus Senin, kayak gimana aja tuh?
1: Sekolah, pokoknya setiap Senin sampai Jumat.
0: Senin sampai Jumat.
1: Aku ada di pulang sekolahnya ada les.
0: Ada les di jam berapa itu?
1: Pelajaran. Sekitar jam 4 sampai jam 6.
0: 4 sampai jam 6, baik. Yeah. Terus setelah les?
1: Di hari Sabtu.
0: Di hari Sabtunya?
1: Biasanya ada les nyanyi di Bu Esti.
0: Di Bu Esti, siap.
1: Kalau enggak, public speaking di Kak Esna. Terus ada Pamdi.
0: Di Pamdi juga, yeah. Itu nyanyi juga kan?
1: Iya, yeah, kadang nyanyi, kadang MC.
0: Kadang MC juga.
1: Setiap hari nge-MC tapi kadang-kadang nyanyi.
0: Oh gitu, baik, baik, baik. Nah dari banyak kegiatan yang kamu lalui itu tadi ya, apakah pernah ngerasa capek gak sih Caca?
1: Enggak, karena kan dibuat have fun, dibuat seneng-seneng.
0: Dibuat have fun, itu kata kuncinya. Yeah. Wah keren banget. Ini kalau misalnya Caca juga boleh cerita nih, event apa yang paling Caca, kalau tadi menyenangkan ya, event yang paling mengesankan. Sekarang event yang katakanlah kurang bersahabat, terus ini kayaknya, mah ini aku gara-gara ini agak malas deh model. Atau event apa tuh?
1: Sebenarnya sih gak malas modelnya.
0: Gak malas modelnya ya?
1: Malas jurinya.
0: Waktu itu jurinya.
1: Ya, karena banyak banget yang kayak ikut lomba itu gara-gara kenal jurinya.
0: Oke,
1: okay, kalau gak nyobok jurinya itu gak suka banget.
0: Itu ya persaingan yang kurang jujur itu tadi ya yang Caca gak senang. Pernah, di mana tuh?
1: Wah banyak sekali.
0: Banyak sekali juga. Baik, baik, baik Caca ini. Nih, memang cita-citanya dari dulu seneng jadi model atau nanti gedenya jadi model atau seperti apa, Ca?
1: Kalau cita-citaku dari kecil itu jadi Putri Indonesia.
0: Putri Indonesia. Kenapa tuh? Kenapa? Kamu melihat Putri Indonesia tuh kenapa tuh?
1: Suka banget kayak pinter dan bisa terkenal. Itu yang kubuat suka.
0: Kalau tantangannya nih, Caca nih sekarang masih SD ya? Kelas 6 ya? Tantangannya nih apa saja nih? Kalau misalnya Caca boleh ceritain apakah memang karena itu tadi ya, apa kegiatannya full itu tadi kah? Atau mungkin karena apa tadi ya, apa ya? Kalau misalnya berbicara tentang tantangan itu, apakah memang persaingannya di Tuban ini kurang bersahabat kah? Atau seperti apa?
1: Tantangannya pastinya kalau misalnya lagi lomba.
0: Di lomba?
1: Tiba-tiba kayak lagi bawa lomba itu bawa objeknya kain yang akan dilempar-lempar dan tiba-tiba jatuh.
0: Tiba-tiba jatuh.
1: Dan itu harus lihat jurinya lihat atau enggak.
0: Oh gitu?
1: Ya kalau jurinya pas lagi nyatet bisa diambil. Oh, kalau enggak ya lanjut jalan aja.
0: Ini juga ilmu baru juga ya buat saya. Karena dunia modeling itu luas sekali ya. Tidak hanya catwalk-catwalk saja begitu ya Caca ya. Baik, baik, baik. Kita akan kembali ke pendengar ya. Dengan topik bahasan yang pastinya masih sama ya. Di Tuban Sore ini edisi tanggal 22 Mei 2026. Kita akan menghadirkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di sore hari ini. Berikut lagu dari Geisha dengan judulnya Kamu Jahat. Selamat mendengarkan.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih dipandu oleh Wahyu Pria pendengar di Tuban sore ini, edisi tanggal 22 Mei 2026. Masih ada kurang lebih 20 sampai 25 menit lagi ya. Wahyu dan juga Caca ya menemani pendengar dengan topik yang masih sama, tentang bukan sekedar pose tapi membangun karir modeling yang berkelanjutan pendengar. Dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya di topik kita pada sore hari ini, bisa melalui WhatsApp kami masih di 0851-964186 dan juga bisa telepon di 0356-8834756 pendengar. Caca, masih semangat?
1: Masih banget.
0: Ini kata tadi kita rehat sejenak ya, iya, dengan lagu-lagu pop Indonesia. Ini tadi juga sempat nanya juga, ini mungkin bisa di-share juga untuk pendengar RRI Tuban. Ternyata Caca punya sanggar.
1: Iya punya.
0: Boleh dong diceritakan sanggar seperti apa dan juga apa saja yang diajarkan. Ternyata sudah jadi tutor pendengar ya Caca ini. Ternyata sudah, dari kelas 6 ya sudah menjadi tutor juga. Mau silakan Caca.
1: Kalau dari HCR sendiri itu.
0: HCR namanya?
1: Ya, HCR.
0: Oke. Apa tuh HCR tuh?
1: Harnof Caca Rizwan.
0: Wah, keren banget. HCR, baik.
1: HCR ini terbentuk dari aku kelas 4.
0: Kelas 4.
1: Sudah 2 tahun ya, Mak? Ya,
0: Sudah 2 tahun.
1: Dan kita menerima anak-anak yang umurnya itu 4-10 tahun. Rata-rata umurnya segitu.
0: 4-10 tahun.
1: Iya.
0: Terus sekarang sudah berapa anak yang belajar modeling di sanggar Caca tuh?
1: Sudah 15.
0: Ada 15 anak. Iya. Seneng gak sih Caca ngajar kayak gitu-gitu tuh?
1: Seneng karena bisa memberikan ilmu yang
0: wow, keren.
1: Ke adik-adik.
0: Manfaat juga ya. Terus kedepannya nih sanggarnya Caca mau seperti apa nih? Apakah meluas di dunia tarik suara juga kah? Atau seperti apa nih?
1: Maunya sih,
0: maunya
1: pengennya semua anak yang di HCR ini bisa lomba di luar kota, menang terus gitu.
0: Amin.
1: Peragaan keluar kota juga untuk sering diajak
0: modeling itu, yeah, tadi ya. Wah, luar biasa sekali Caca. Nah ini kita akan berbicara tentang support system nih. Itu kan luar biasa sekali ya, Caca, entah dari orang tua juga, terus dari lingkungan juga. Nah ini dukungan dari orang tua seperti apa, Caca?
1: Seperti menyusun kegiatan.
0: Menyusun kegiatan.
1: Masukkan ke les-les. Aku pengen ini, Mama. Masuk.
0: Langsung gitu ya. Yeah. Jadi harus responsif juga begitu ya. Oke. Okay. Ternyata pendengar ya, kita Caca ini tidak sendiri pendengar ya. Caca ternyata ada orang tuanya yang menjadi support systemnya. Nah ini sudah ada mamanya, ada Ibu Mika, ada Mama Mika yang sudah berkenan hadir juga di studio RRI Tuban. Ini Ibu Mika nih langsung saja begitu ya. Seperti apa mengatur Caca dan juga keseharian Caca yang memang luar biasa padat sekarang ini, Ibu?
2: Saya itu cuma mencarikan kegiatan yang bermanfaat dan positif,
0: positif
2: buat dia. Jadi saya atur jadwalnya, habis pulang sekolah, nanti les ini, nanti kegiatannya ini. Dan saya itu selalu nganter. Jadi yang siap-siaga nganter tuh mamanya.
0: Mamanya.
2: Kalau papanya gak pernah, mana di rumah aja papanya ya. Tapi kalau saya tuh, saya siap nganter kemana aja dia. Terus kalau dia mau, Ma aku pengen ini, kursus ini gitu, saya selalu istilahnya
0: mewadahi ya.
2: Iya.
0: Susah gak sih, Ma, untuk mengatur Caca dengan maksudnya, ya namanya anak SD ya, pasti ada emosi, kadang mungkin rewel kah, atau seperti apa mungkin?
2: Enggak, alhamdulillahnya dia anak penurut.
0: Keren,
2: iya.
0: Alhamdulillah.
2: Dia gak pernah bantah, ini nanti kamu les begini, nanti kamu lomba begini. Alhamdulillahnya dia anak yang penurut, dia gak bantah. Dan dia anaknya itu enggak, belum tahu uang.
0: Jadi masih fokus dengan dunia.
1: Gak pernah tahu uangnya berapa,
0: iya,
1: ya udah gak apa-apa, yang penting dikasih makan.
0: Aduh lucu lagi, yang penting dikasih makan.
2: Dikasih makan.
0: Iya, yang penting jajannya aman begitu ya.
2: Iya, kayak gitu.
0: Kalau kegiatan Caca sendiri, apakah memang sepadat itu kah? Atau seperti apa, Ibu Mika?
2: Kalau padat banget sih enggak ya.
0: Porsinya pokoknya, seperti apa Bu?
2: Pokoknya intinya gini, saya masih kasih waktu untuk dia bermain. Dia sukanya game ya.
0: Game.
2: Saya masih kasih waktu dia bermain. Saya masih kasih waktu dia jalan-jalan. Meskipun itu jalannya sama keluarga.
0: Okay.
2: Jadi dia nggak pernah dengan jalan sama teman-temannya nggak. Jadi kalau ketemu teman-temannya itu ya di tempat lomba atau di tempat kegiatan. Jadi saya nggak membatasi dia harus jadi seperti ini kayak gitu. Ya masih normal sih kalau menurut aku.
0: Masih normal ya dengan masih anak normal, kelas ya. 6 SD itu.
2: Terus,
0: tadi ya.
2: Kalau kegiatan gitu saya tanya, kamu seneng nggak?
0: Nah,
2: pasti dia bilang gini, seneng. Kalau seneng diteruskan.
0: Diteruskan.
2: Pernah tuh saya leskan mewarnai ya.
0: Mewarnai ya. Baik.
2: Dia ya. Nangis. Dia enggak.
0: Itu, Cak.
1: Ya, pas itu masih kecil banget, masih TK.
0: Masih TK.
1: Kelas dulu masih pengen punya banyak teman.
0: Oh iya.
1: Nangis.
0: Oh gitu.
2: Ya, sampai sekarang dia enggak mau.
0: Enggak mau mewarnai itu tadi.
2: Iya.
1: Kalau mau mewarnai pun kalau misalnya ada waktu senggang.
0: Ada waktu senggangnya itu.
2: Jadi ada yang dia enggak suka saya enggak akan paksakan.
0: Itu tidak dipaksa.
2: Tapi kalau dia suka, ayo kita teruskan.
0: Kalau boleh flashback Ibu Mika, Caca ini sudah kelihatan sangat ekstrovert ya. Dengan kegiatan-kegiatan seninya itu tadi, dari kapan? Dan terus si Ibu Mika ini, okay deh, ini Caca kayaknya bener deh di bidang ini. Dari kapan boleh kalau diceritain?
2: Ya, jadi kecil itu, dari dia umur 5 tahun waktu itu memang, ini memang komplit ya. Aku yang bikin baju, dia modelnya
0: sudah,
2: kan kayak gitu.
0: Sudah support ya. System banget ya begitu ya.
2: Kayak gitu. Jadi kalau nyanyi, papahnya pemusik,
0: ya. Wow.
2: Jadi ini penyanyi.
0: Berarti darahnya memang sudah.
2: Iya, jadi
1: dia papa yang ngajar.
2: Iya.
1: Jadi ngajar alat musik.
2: Jadi kalau alat musik, dia lumayan agak bisa ya.
0: Apa saja itu, ya. Bu? Caca Arjun, bisa apa saja?
2: Gitu,
0: Arjun bisa?
2: Bisa.
1: Arjun.
2: Terus sekarang lagi belajar bass.
0: Sekarang lagi belajar bass.
1: Belajar
0: bass. Kayaknya komplit banget Bu ya.
2: Tapi dia minta sendiri loh ya.
0: Oh yang minta sendiri Caca.
1: Wah. Dia sekarang juga ikut band.
0: Band apa?
2: Juga ikut band juga.
1: Band buat perpisahan.
0: Oh buat perpisahan.
1: Kalau perpisahan selesai tetap dilanjut.
0: Band. Tetap dilanjut bandnya. Caca megang alat musik apa atau vokalis?
1: Kalau aku vokalis, soalnya udah banyak temen yang bisa alat musik kan.
0: Okay, keren banget. Nah. Kalau Caca nih dengerin musiknya apa saja dong? Kalau misalnya untuk referensi itu tadi, karena sudah mau band lagi sekarang, apa saja yang didengerin musiknya
1: kalo
0: nih?
1: Dulu pas kecil tuh banyak banget.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Dangdut.
0: Dangdut juga.
1: Kos plus juga bisa.
0: Kos plus,
2: Tapi gede-gede gini sukanya ke pop sih mas.
0: Masih ke pop ya?
2: Iya,
1: masih ke pop. Kalau dangdut sekarang udah tinggal kayak satu atau dua lagu. Sisanya pop. Kalau bisa ada yang FYP nih, TikTok. Kalau misalnya lagi buka TikTok, ada FYP lagu viral, itu belajar.
0: Langsung belajar. Sekarang nih, lagi belajar lagu apa nih Caca nih?
2: Lagu apa?
0: Lagu apa yang Caca seneng nih? Ya.
1: Hakikat sebuah cinta.
0: Itu lagu.
1: Kalau enggak kos-kos juga lagi ada yang belajar.
0: Boleh dong satu bait dong, Cak.
1: Ini. Hakikat sebuah cinta.
0: Hakikat itu dah, boleh deh.
2: Yang rasnya, yang
0: ini enggak ada musik ya soalnya ya.

0: Wih, tepuk tangan, tepuk tangan. Waduh, suaranya juga bagus lagi Bu ya. Ini Ibu sempat bingung gak sih nanti ini besarnya mau jadi apa, atau ini diarahkan kalau misalnya memang basicnya di model, model saja atau seperti apa Bu?
1: Gini, aku tuh orangnya tipe yang seperti ini. Jadi saya itu hanya memberi kegiatan apa yang dia mau. Itu untuk dia bertahan hidup kelak. Ya kan gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Mau dia jadi penyanyi, mau jadi MC, mau jadi apapun, yang penting dia bisa bertahan nantinya. Kan gitu.
0: Oke, okay, betul betul betul betul.
1: Jadi saya enggak yang
0: harus jadi ini,
1: harus jadi ini, harus jadi itu. Tapi dari semuanya dia hanya ingin jadi putri Indonesia. Nah, itu tantangan
0: putri
1: buat
0: Indonesia.
1: Aku ya. Sing nanti aku harus mewujudkan cita-cita anakku ke situ.
0: Nah, step by step-nya bakal diarahkan kemana Bu? Kalau misalnya memang Caca ini nanti berharap menjadi putri Indonesia, amin itu tadi.
1: Amin. Masih panjang kan ya?
0: Masih panjang, betul.
1: Nanti kalau dia sudah umurnya 17.
0: 17 ya, betul.
1: Mau ikut congduk dulu.
0: Ada congduk dulu prosesnya, nah, Ca ya. Dengerin.
1: Kita naik ke Cak Daning.
0: Cak Daning, betul.
1: Nah, itu nanti bisa. Putri Indonesia.
0: Bisa, itu tadi step-stepnya.
1: Jadi
0: ya.
1: Step-stepnya itu masih masih lama sih.
0: Betul, betul.
1: Jadi saya enggak tertarik yang putri-putrian, misal anak
0: putri. Putri-putrian.
1: Ada, kalau di lomba itu ada yang putri lingkung apa kayak.
0: Oh iya, ya, betul. Ya,
1: putri kebaya, putri apa, atau putri ini kayak gitu saya kurang suka ya. Saya lebih suka ke yang
0: umum memang, itu tadi ya.
1: Iya, saya memang lebih suka yang nasional misalnya.
0: Yang langsung nasional begitu ya.
1: Langsung nasional.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Itu
0: bagus,
1: kan
0: bagus.
1: Nanti kalau arahnya itu nanti banyak ke pekerjaan.
0: Oh iya, nanti untuk kehidupannya nanti mah sudah dipersiapkan sama Ibu Mika ya.
1: Jadi saya,
0: keren, keren,
1: saya
0: keren.
1: Saya merancangnya itu dari situ. Jadi saya itu enggak tergesa-gesa, saya harus anak saya itu harus jadi ini. Atau lomba terus menang terus enggak loh ya. Karena perjalanan masih panjang. Jadi saya menyusun kestabilan kegiatannya setiap bulan.
0: Keren.
1: Jadi
0: keren,
1: stabil keren. Kegiatannya itu apa? Lomba, peragaan, photoshoot.
0: Photoshoot.
1: Nah itu tiap bulan tuh harus ada.
0: Itu bahkan Ibu juga yang mengantarkan ke Surabaya itu tadi.
1: Iya.
0: Sampai capek nggak sih Bu kayak gitu tuh maksudnya? Dengan kegiatan yang sini, apakah saya sebagai Ibu harus memfasilitasi terus atau seperti apa Bu?
1: Enggak.
0: Tapi enggak ya.
1: Kemarin sempat break 3 bulan karena saya sakit.
0: Oh, jadi, karena
1: tapi
0: satu dan lain hal, betul.
1: Tidak berhenti karena ada kakaknya yang mengendal.
0: Terus gurunya, wah, keren.
1: Gurunya juga keren. Kirim istilahnya tutorialnya lomba lewat online.
0: Online.
1: Kayak gitu. Jadi,
0: wah.
1: Tapi ya kan kalau saya sakit kan otomatis kegiatan juga enggak selancar ini.
0: Iya, makanya kan manajernya kan ibunya ya.
1: Iya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Semua diatur.
0: Semuanya diatur, dijadwalkan.
1: Dari sosmed, dari kegiatan, semua diatur.
0: Ini paling dekat ini event apa yang akan diikuti Caca nih?
2: Apa,
1: Ma? Ini tanggal...
0: Tanggal berapa nih?
1: Tanggal... Saya tanggal 14 nge-MC.
0: 14 nge-MC.
1: Tanggal 13 ini job MUA.
0: MUA.
1: Waduh. Terus tanggal 6.
0: Udah padat banget.
1: Peragaan di Surabaya.
0: Di Surabaya, 16, wow.
1: Job di Royal. Tanggal 20-21 lomba di Tuban.
2: Iya.
0: 20-21.
2: Ada lagi 17.
0: Boleh.
2: Perpisahan sekolah.
0: Perpisahan sekolah.
1: Jadwalnya sudah, ini harus begini jadwalnya. Gitu.
0: Itu kalau misalnya yang catwalk itu. Kayak busananya apakah pure disiapkan oleh Bu Mika atau kayak gimana Bu?
1: Iya, saya yang desain sendiri. Iya.
0: Keren.
2: Kalau properti bisa papa.
0: Oh, propertinya yang papa. Aduh, ini
2: yang
0: keren banget kakak. Keluarganya.
2: Itu kakak yang kayak
1: yang foto, bagian foto itu kakaknya, fotografernya.
0: Oke, okay, heeh.
1: Nah, kalau saya bagian baju, desain
0: bajunya.
1: Papanya biasanya bagian properti-propertinya itu disiapin papanya.
0: Baru mau saya tanyakan, kalau tadi mamanya support sistemnya sebagai manajer, papanya tadi properti, sudah dijawab ternyata. Ya,
1: sama biasanya ngajar dia nyanyi.
0: Ngajar nyanyinya di papa. Memang darah seninya udah ngalir banget kalau gitu ya. Oke, oke, oke. Ini kalau misalnya Caca nih, selain menjadi putri Indonesia itu tadi, cita-citanya Caca ini apa nih? Kalau misalnya sekarang kalau ditanya oleh Kak Wahyu nih.
2: Aduh.
0: Masih belum ya?
2: Dari kecil soalnya suka yang putri Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Kalau misalnya putri Indonesia ini
0: sudah selesai.
2: Aku pengen jadi MC.
0: MC. Kalau
2: enggak penyanyi.
0: Penyanyi. Karena suaranya juga bagus juga ternyata Bu ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja gitu ya. Nanti gedenya ini boleh, itu boleh.
1: Dia basicnya pop Mas.
0: Oh basicnya pop?
1: Pop. Dia kalau lagu pop itu masih lebih ngena daripada lagu dangdut.
0: Dangdut itu tadi.
1: Dia belum bisa cengkok. Tapi warna suaranya lebih ke pop.
0: Warna suaranya, sudah dipilihin tuh Cah ya. Ternyata sudah dianalisis sama mama nih.
1: Ya,
0: ternyata.
1: Pembinanya.
0: Soalnya pembinanya, oke. Okay.
1: Pembina juga bilang begitu.
0: Ngotan, jen.
1: Papanya juga bilang begitu. Dia lebih ke rock ya.
0: Kayak lebih ke rocknya itu tadi.
1: Kayak rock, pop gitu. Hanya
2: gak bisa nada rendah, biasanya nada tinggi terus.
0: Sopran ya suaranya ya.
2: Iya,
1: susah kalau Pak ngambil nada rendahnya itu susah.
2: Iya, ngorok sih nada rendahnya.
0: Oh, tahan, jeng. Kalau tadi lomba catwalk sudah tidak bisa dihitung ya. Tadi mendengar sempat cerita ternyata memang apresiasinya atau pialanya itu hampir 300 lebih ya. 333.
2: Lebih
0: tepatnya itu ya. Dan ini masih ongoing nih karena masih kelas 6 juga nanti belum SMP, belum SMA-nya.
1: Gini dulu itu.
0: Apa tuh?
1: Pas almarinya belum penuh. Masih cair aja. Sampai segini. Enggak apa-apa, aku masih bisa buahnya.
0: Keren. Sudah ada tekad seperti itu bahkan.
1: Sudah ada tekad gitu.
0: Wah, luar biasa sekali Caca ini menginspirasi banget begitu ya.
2: Nek banget lihat pialanya banyak, suka.
0: Suka banget lihat pialanya banyak.
2: Suka banget.
0: Kalau Caca hiburannya selain game itu tadi apa?
2: Hiburanku selain game ya kadang TikTokan kalau
0: TikTokan,
2: Mama. Terus biasanya ngejurnal juga bisa. Membuat dari sampah itu bisa dibagusin.
0: Daur ulang itu tadi ya.
2: Terus kalau enggak main alat musik. Kalau enggak mewarnai biasanya ngeprint sih, mewarnai.
0: Diwarnai.
2: Kalau enggak bisa sih nonton YouTube ya.
0: Nonton YouTube ya, itu hiburannya.
2: Itu kartun Doraemon.
1: Masih anak-anak Bu.
0: Selayaknya anak kelas 6 Bu ya, betul ya. Baik. Ini pendengar ya, karena ternyata ya sebentar lagi waktu akan masuki pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat nih. Ini tak tanya satu-satu begitu ya, Caca dan juga Ibu Mika nih. Ini pesan untuk mungkin ya, ini kalau misalnya kita berbicara pesan juga tidak apa-apa juga. Ini Caca pesan untuk teman-teman mungkin yang masih malu apa terus masih kayaknya model cuma pose-pose saja. Ini apa nih untuk teman-teman yang punya anggapan seperti itu?
2: Buat model cuman itu-itu aja itu salah sih.
0: Salah.
2: Banyak banget peraturannya. Dari mulai jalan, ekspresi, gaya itu banyak banget.
0: Banyak banget.
2: Nah kalau buat pesan yang kurang percaya diri.
0: Nah itu.
2: Ya ditingkatin lagi, bisa belajar lewat dengan kayak les yang bareng teman-teman tuh bisa. Dan juga jangan takut ngelakuin sesuatu.
0: Jangan takut ngelakuin sesuatu, itu yang harus digaris bawahi. Jadi tidak lepas dengan segala sesuatunya itu tadi, kita juga harus mencoba hal-hal baru itu tadi. Keren sekali Caca. Sekarang Ibu Mika, harapannya untuk anak tercinta nih, untuk Caca ke depannya bakal seperti apa Ibu Mika? Silakan.
1: Saya harapannya gak muluk-muluk sih ya. Saya pengennya dia nanti sukses.
0: Amin.
1: Dengan usahanya sendiri.
0: Dengan usahanya sendiri.
1: Jadi orang tua kan gak kasih harta ya. Kita cuma kasih pendidikan, kasih sesuatu yang berguna. Suatu hari nanti dia bisa menggunakan ilmunya itu.
0: Legasinya gitu itu tadi ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Amin, semoga tercapai ya Caya. Dan semoga sukses juga ya untuk kegiatan kedepannya. Di bulan Juni itu tadi ya.
2: Iya.
0: Yang sudah padat banget itu tadi ya. Dan itu tadi pendengar obrolan kita pada Tuban sore ini edisi tanggal 22 Mei 2026 kali ini. Selain ini pendengar, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan warta berita atau info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi terima kasih Caca ya yang sudah berkenan untuk bersiaran di sore hari ini. Sudah berkenan untuk membagikan inspirasi dan juga pengalaman-pengalamannya. Semoga sukses selalu Harnov Caca. Semoga sukses ke depannya dan juga semoga apapun yang dicita-citakan termasuk Putri Indonesia tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
1: Kemarin bersama-sama melakukan penutupan perlintasan tidak ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup.
0: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masduki melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setio Rini Saekti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
4: Kalau yang Dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2-nya 3 miliar ya. Semoga bisa di 2027.
3: Menurut Setio, pembangunan bertahap dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses renovasi berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemenang proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai, yakni penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Probolinggo sisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helmi Masduki melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikut dengan pemirsa RRI selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
5: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
6: Pendengar, Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan, fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
7: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu di hilirnya, berarti ada sesuatu di hilirnya di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan, tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu, pada korban, persoalan korban, dan tidak boleh terulang lagi.
6: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
8: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mual muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
6: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya, belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
5: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
9: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
10: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini. Mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi, misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
9: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
11: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
12: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran pokir Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi merangkap daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024. Sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
13: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6. Termasuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
14: Ada beberapa kalau POKMASnya, Pak?
13: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
14: Dari total rencana pemanggilan?
13: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
12: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana POKIR yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
11: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
15: Komunitas Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi komunitas Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pacitan secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pacitan memberikan beasiswa kepada siswa SD Semantan melalui kurasi latar belakang keluarga

0: Evi Suraningsih yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa syukur, membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari Pace yang...
0: Diketahui serangkaian perayaan Pace KP5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026 dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita.
3: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
4: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut murni merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
5: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut, sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Kepatan.
6: Ada suara tembakan
5: punya? Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial, itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
4: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
3: Baik, dari Sumenep kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
7: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
8: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri dan berdaulat. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, transformasi PT PAL Indonesia menunjukkan kesiapan industri nasional menghadapi persaingan global. Ia menilai sektor maritim berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam penguasaan teknologi industri maritim. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja nasional.
9: Pertanyaan baik, kebetulan justru saya ini sedang mengawal sebuah kerjasama dengan pihak, sejumlah pihak, termasuk ada sejumlah negara sahabat yang tentunya mereka juga sudah lebih dulu memiliki industri maritim yang unggul, yang modern. Nah, di sini kita ingin membangun kerjasama. Kerjasama itu bisa merupakan joint production, joint research, saling mengirim ahli, kemudian juga membangun human capital yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas.

0: adalah PT Pal Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga investasi. Ini juga diperlukan karena investasi itu juga akan menentukan seberapa baik sebuah perusahaan termasuk PT Pal misalnya untuk bisa mengembangkan kapasitas produksinya.
1: Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
2: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
3: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
4: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
3: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur, Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
5: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKT yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan sebuah pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobiliti, CKT, bahkan yang paling baru sih adalah HPV ya.
3: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
6: Jadi ada kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
3: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
7: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
8: Disiapkan ini 100 ekor. Yang kejual ini baru 30 ekor. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya. Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasanya pesan lima, itu kadang tiga,
7: gitu. Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
9: Gimana penjualan?
10: Ya, enak gini.
9: Masih enak, Pak, ya?
10: Masih enak.
9: Oh, berapa ekor, Pak? Berapa, ya?
10: 40. Yang ini mau ngambil lagi.
9: Mau ngambil lagi. Yang udah kejual?
10: 30.
9: 40 yang udah kejual 30.
10: Ya.
9: Berarti sisa 10.
10: Ini sudah laku ini.
9: Oh.
10: Yang besar ini sudah laku ini.
9: Sudah laku. Sudah
10: besar. Tinggal ini.
9: Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
10: Sekarang itu kan sapi sedikit yang dibawa.
9: Oke. Okay. Yang beli?
10: Yang beli nggak rame di Kedaran.
9: Nggak ada agak. Soalnya kan
10: mengurang.
9: Nggak mengurang ya?
10: Nggak.
7: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
2: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMT di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
11: Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran yaitu di Desa Purunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program inovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
12: Kegiatan TMMD ke-128 Kodim Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan besar harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMMD ini, Mas.
11: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
13: Pelaksanaan TMMD di Kecamatan Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perenggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
11: Meskipun seluruh target berhasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum kerjur Prof. IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof. IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
15: Karena beberapa kelas kita lepas, sehingga kita dapat 3 emas. Tapi pada akhirnya kita bisa lulus. Solusinya adalah bagaimana pemahaman peraturan. Karena peraturan ini berubah 2 minggu sebelum pertandingan. Nanti kami juga melakukan tes itu sejak Januari. Hampir 5 bulan kami berlatih dan 2 minggu sebelum pertandingan peraturannya berubah. Jadi kita masih kemarin sebenarnya belum memahami betul peraturan yang dipakai sejak awal. Kalau lebih
14: Sementara itu Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
16: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mengikuti program Kentongan, di mana kami akan sajikan informasi dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur seputar bencana alam. Informasi yang pertama, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur, Kecamatan Kesedati, Kabupaten Sidoarjo, dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa. Januar Fahmi melaporkan.
2: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Cedadi, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa tersebut, yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, serta Skoro Tambak. Air laut pasang setinggi 3 hingga 4 meter meluap ke daratan sejak Sabtu 16 Mei kemarin, menyebabkan genangan di pemukiman mencapai 15 hingga 20 cm, bahkan di beberapa titik setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut menghambat akses menuju tambak maupun laut. Warga Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Dani, menyebut banjir rob merupakan peristiwa tahunan yang kerap terjadi di wilayah pesisir Sedati. Menurutnya, pola pasang air laut memiliki siklus tertentu setiap tahun. Pada Mei, akhir pasang biasanya datang siang hari, sedangkan pada Oktober hingga Desember terjadi pada malam hari.
3: Terjadi 1 tahun 2 kali. 4, 5, 6.
4: Oh, bulan Juni nanti?
3: Ya, Juni terakhir kayaknya. Nanti ada lagi malam. Malam itu kayaknya bulan 1, bulan 11, 12, 1.
4: Oh, jadi robnya itu kadang ya pagi, kadang malam gitu?
3: Pernah malam.
4: Pernah malam itu, Bapak?
3: Posisi. Pernah rumah saya. Kemarin malam kena.
4: Kemarin malam?
3: Ya, masuk rumah.
2: Banjir rob juga berdampak besar terhadap sektor tambak dan usaha warga. Sejumlah kolam pancing terpaksa menghentikan operasional sementara akibat kawasan tergenang air laut. Kerusakan tanggul tambak membuat para petani tambak mengalami kerugian cukup besar. Meski sebagian jalan kampung masih dapat dilalui kendaraan, warga membatasi akses bagi orang luar yang hendak masuk ke kawasan terdampak demi menghindari risiko keselamatan. Warga berharap ada langkah penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir rob yang setiap tahun kembali mengancam kawasan pesisir Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik Ring of Fire yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya dalam kentongan menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Ane Kusuma melaporkan.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban. Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi timbulan sampah plastik di tengah persoalan darurat sampah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kaliberantas Chandra Iman Asrori menilai bahwa penggunaan besek bambu dapat menjadi solusi pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi saat pembagian daging kurban. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan besek ini juga disebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat melalui pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu.
7: Penggunaan besek ini sangat bagus sekali untuk mengganti penggunaan kantong kresek, dan jangan lupa pasca penggunaan hanya untuk dipilah. Jadi sampah besek masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain.
6: Sementara itu, pengurus remaja masjid, Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban kepada masyarakat.
8: Besek ini juga lebih ramah lingkungan, bahkan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa bumbu kayak seperti bawang putih, bawang merah, itu bisa dipakai oleh pemanfaat ya. Dan kalaupun dibuang juga tidak terlalu mengotori secara lingkungan karena dia dari daur oleh tanah.
6: Penggunaan besek bambu ini dinilai tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk menggunakan wadah alami dalam berbagai kegiatan sosial maupun juga keagamaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Yanto bin Bato, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Ikan Gurami 6, nomor 18, RT 6, RW 12, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020, 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1208 garis miring PDTTG garis miring 2026 garis miring PDTSBY antara Nurul Fadilah binti Muhtar sebagai penggugat dan Yanto bin Bato sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Solihin bin Muhyiddin, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dupa Masigit PJKA 7 nomor 42 RT 13 RW 2 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1234 garis miring PDTTG garis miring 2026 garis miring PTTSBY antara Fitria binti Madin almarhum sebagai penggugat dan Solihin bin Muhyiddin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, sehingga kami mengajak Anda untuk menyimak cek fakta edisi hari Jumat 22 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri, akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri, adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 R.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul mas, yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok mas.
0: Wah sip, langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah ini dia Pro 1 RRI Surabaya, aduh akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, berawal dari laporan warga, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar peredaran sabu di kawasan Surabaya Utara. Seorang pemuda berinisial IM, 24 tahun, ditangkap di kamar kosnya di Kecamatan Semampir dengan barang bukti sabu seberat 42,924 gram yang dikemas dalam puluhan paket siap edar. Kasat Res Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan pengungkapan itu bermula usai menerima laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di kawasan Surabaya Utara. Anggota langsung melakukan penyelidikan pada hari Jumat hari ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan membuahkan hasil. Terduga pelaku dapat diamankan di kamar kos Jalan Hang Tua 6, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Tak tanggung-tanggung dari pria asal Ombeng Sampang tersebut, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan puluhan gram sabu. Total berat sabu yang mereka amankan dari tersangka sebanyak 42,924 gram. Polisi dengan dua melati di pundaknya itu menjelaskan kronologi penangkapan terhadap pengedar sabu di Surabaya itu. Lantaran masyarakat mengetahui IM kerap memperjualbelikan sabu, usai diketahui keberadaan

cara membeli dari pria inisial IS. Dia mendapatkan dari IS di daerah Simolawang, Surabaya dengan harga Rp950.000 per gram. Dodi menerangkan IM mendapatkan sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan IS yang juga mengantarkan setiap pesanan tersebut ke kamar kosnya. Sementara untuk pembayaran dilakukan dengan cara setor secara tunai apabila sabu yang dibeli tersebut laku terjual. Menurut Dodi, IM telah mengedarkan narkotika sejak Februari 2026. Ia menyatakan penjualan yang dilakukan IM terbilang lancar lantaran setiap pekan membeli sabu di IS sebanyak 20 hingga 50 gram dengan cara standby di Jalan Hang Tua Gang 6 Surabaya. Gara-gara ulahnya itu, IM dijerat dengan pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan pasal 609 ayat 2 huruf A UU RI nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP UU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selain sabu seberat 42,9 gram, disita juga dompet kecil warna hitam, timbangan elektrik, 3 bendel plastik, klip transparan, 2 sekrop dari sedotan plastik besar, dan uang tunai sebesar Rp250.000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

ولا يحض على طعام المسكين.

0: kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik 8 pintu surga. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara solat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan solat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wah. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga Khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
3: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
4: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
0: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun melakukan surveillance kualitas udara dalam ruangan atau SKUDR di sejumlah rumah warga guna melihat mutu udara untuk mendeteksi kontaminan dan mencegah risiko penyakit pernafasan. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun, Retno Dwi Wahyuni di Madiun hari Jumat mengatakan, pengukuran SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Ini merupakan kegiatan surveillance kualitas udara dalam ruangan dan dampak kesehatan terhadap masyarakat. Hasil pengukuran nantinya akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, standar baku mutu kualitas udara dalam ruangan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan. Adapun indikator pengukuran tersebut meliputi sejumlah parameter, antara lain suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, laju ventilasi, dan partikulat debu. Retno juga menjelaskan surveillance kualitas udara dalam ruang dilakukan rutin 2 kali setahun dengan melibatkan seluruh puskesmas di Kota Madiun. Masing-masing puskesmas mengambil 30 sampel rumah tangga yang ditentukan berdasarkan sejumlah indikator seperti tingginya kasus ISPA, kepadatan penduduk, kedekatan dengan jalur transportasi padat hingga area dekat industri atau sumber pencemaran lain. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, turnamen Grand Opening El Grande Padel Resort di Surabaya tidak hanya menjadi ajang olahraga rekreasi, tetapi juga diarahkan sebagai wadah pencarian bibit atlet muda potensial asal Jawa Timur untuk diproyeksikan tampil di level internasional. Turnamen ini memang dikemas fun, tetapi panitia juga ingin mencari bibit atlet antara sekitar 15 peserta usia muda yang memiliki potensi dan harapannya nanti bisa membawa nama Indonesia maupun Jawa Timur di turnamen besar. Salah satu owner El Grande Padel Resort, Hendrik Rao, saat grand opening turnamen El Grande menyatakan, dari ratusan peserta yang mengikuti kompetisi, terdapat belasan peserta usia muda yang dinilai memiliki potensi untuk dibina menjadi atlet profesional cabang olahraga padel. Ia menjelaskan El Grande Padel Resort hadir dengan konsep berbeda dibandingkan fasilitas padel lainnya yang mulai berkembang di Surabaya maupun sejumlah kota besar di Indonesia. Menurut dia, El Grande tidak hanya menyediakan lapangan olahraga, tetapi juga menjadi ruang komunitas bagi para pemain untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan bermain padel. Turnamen Grand Opening tersebut diikuti sekitar 350 tim dengan melibatkan sekitar 40 influencer. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah dalam berbagai kategori pertandingan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Bu, Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi, Ilham Laksana SPD MPD Mahasiswa Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA menjelaskan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan non-formal sangat krusial untuk mengakomodasi keberagaman latar belakang peserta didik. Mulai dari usia hingga kesibukan pekerja yang berbeda dengan sistem pendidikan formal yang terstruktur. Fleksibilitas yang ditawarkan AI membantu para tutor untuk merancang pembelajaran yang lebih personal dan adaptif bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu. Dengan integrasi teknologi ini, kesenjangan antara pendidikan formal dan non-formal dapat diminimalisir. Berikut adalah penuturan dari Ilham Laksana, mahasiswa program studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA.
1: Jika AI itu membantu, itu karena memang untuk mengakomodasi ini dengan berbagai macam latar belakang, entah usianya, pekerjaannya, latar belakang kehidupannya, pasti kan tentu tidak sama dengan orang-orang yang pada menginjak pendidikan formal. Karena kan memang pendidikan formal itu harus terpaku dengan kelas, jam, dan semuanya sudah diatur. Sedangkan non-formal itu pastikan dengan latar belakang yang bermacam-macam itu kan pasti tidak semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Baru bisa mengikuti setelah mereka itu sudah selesai dengan kesibukan, entah itu mereka bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya ataupun yang lainnya. Jadi untuk mengakomodir ini dengan fleksibilitas dalam pembelajaran itu sangat perlu. Makanya AI ini sangat membantu, khususnya untuk tutor, itu sebutan untuk guru bagi di dunia pendidikan non formal itu sendiri, itu sebutannya tutor. Nah itu sangat membantu ketika AI ini dikaitkan dengan pendidikan non formal. Jadi biar gapnya tidak terlalu besar antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, sehingga ketertinggalan dari pendidikan non formal yang ada di pendidikan formal itu bisa sejajar.

kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Kadang aku tuh ngerasa capek banget. Masalah datang terus. Solusinya rasanya kok jauh banget, aduh.
1: Iya, aku juga pernah loh di posisi kayak gitu. Tapi tahu gak, kadang itu solusinya muncul pas kita mulai tenang dan mau dengerin pendapat dari orang lain.
0: Susah sih, apalagi kalau kita udah pesimis duluan, ya gak?
1: Justru itu, kalau pikiran tertutup, kita gak lihat peluang kan? Tapi coba deh, kalau hati dan pikiran kita terbuka, langkah kecil bisa jadi awal perubahan besar.
2: Berpikiran terbuka dan positif bukan cuma soal mencari jawaban, tapi tentang percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung. Itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.
2: Laporan terkini.
3: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Agustin Irdiani yang melaporkan Persebaya siap menutup musim ini dengan menargetkan kemenangan di kandang GBT pada laga besok sore melawan Persik Kediri. Silakan laporan rekan Agustin.
4: Terima kasih rekan Dio. Baik pendengar, pelatih Persebaya Surabaya Fernando Tavares meminta para pemainnya ini tidak terlena dengan kemenangan di laga sebelumnya, yang dimana merupakan kemenangan besar 7-0, dan melawan Persik Kediri besok sore di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, ya meminta pemain untuk tampil maksimal karena diprediksi laga tetap akan berjalan secara sulit. Dan ia menilai Persik memang bukan lawan yang bisa diremehkan, bahkan ia menyebut tim asal Kediri tersebut memiliki catatan cukup baik dalam menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Dan ia juga menjelaskan jika Persib memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, mulai dari kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing, hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan. Dan Bernardo meminta anak asuhnya untuk memperbaiki transisi bertahan dan juga reaksi terhadap kehilangan bola. Menurutnya detail-detail yang kecil tersebut bisa menentukan pada hasil pertandingan besok.
5: I think it's not going to be an easy match in my opinion, special after we make a good result last match, because Persik Kediri is a good team. If we want to see on the history, Persik against Persebaya, always tough result. Last seven matches, I think Persebaya just win two or three. So means that Persik have good results against Persebaya.
4: Ya, dan sementara itu dalam sesi kompres sebelum pertandingan yang diselenggarakan pada sore tadi, pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga mengajak Bonek dan Bonita ini tidak membawa flare pada pertandingan pamungkas melawan Persik Kediri besok. Dan ya, berharap laga kandang tersebut terakhir, laga kandang terakhir Persebaya tersebut berlangsung aman, nyaman, dan aman untuk seluruh penonton yang hadir di stadion. Dan ia juga meminta supporter menikmati pertandingan dengan tertib demi menjaga suasana tetap kondusif. Ia memahami antusiasme besar supporter Persebaya yang setiap kali bermain di kandang cukup besar, dan ia berharap dukungan tersebut bisa diberikan secara positif, dan kehadiran Bonek dan Bonita sendiri tetap memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim ini dengan maksimal. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
3: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan. Pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental ekonomi bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000-Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Cukup. Ya, terima kasih, Pak. Banyak
10: banget. Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugian kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jatra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya,

0: paling baru sudah dalam APBN.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
5: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
6: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
4: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
7: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun,

0: pun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
1: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 20 lebih 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam dengan topik solusi tepat menghadapi problematika hidup yang akan dihaturkan oleh Kiai Haji Sodikun Al-Karim. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita selalu banyak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebesar atau sekecil apapun nikmat itu, marilah kita syukuri. Kita tentu selalu berbahagia untuk mensyukuri nikmat itu, karena pada dasarnya definisi syukur adalah bahagia. Mereka yang hidupnya bahagia, pasti mereka banyak bersyukur. Atau sebaliknya, mereka yang banyak bersyukur, maka pasti mereka hatinya bahagia, meskipun keterbatasan dengan harta yang dimiliki, tapi mereka tetap bahagia. Itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Problematika hidup yang kita hadapi tentu bervariatif. Ada yang problemnya besar, yang mungkin mengancam hidupnya, mengancam nama besarnya, mengancam kedudukannya, mengancam rezekinya, dan sebagainya. Namun demikian, kadang jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan semua itu tidak mencerminkan pendekatan diri kepada Allah atau yang biasa disebut dengan mahabbah. Akan tetapi, mereka mengambil jalan pintas yang hanya mengandalkan apa yang disebut dengan nur akal atau rasio. Padahal nur akal atau rasio sering dihinggapi dengan namanya nafsu, dan nafsu cenderung mengajak kepada yang jelek. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak perbuatan yang jelek. Sehingga solusi yang diambil tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, akan tetapi masalahnya malah semakin besar dan semakin berat. Saya contohkan, para pendengar sekalian, di saat kita sedang galau, sedang gundah, pikiran kacau, sedang menghadapi satu masalah yang sulit untuk kita selesaikan, maka kita tentu akan mencari solusi bagaimana kita bisa tenang, bisa tentram, bisa happy, dan bisa selesai semua masalah yang kita hadapi. Akan tetapi, kadang-kadang solusi atau jalan yang kita tempuh sering salah, tidak sesuai dengan jalan yang harus ditempuh sesuai kehendak Allah yang memberikan ujian masalah kepada kita. Bagaimana masalah bisa selesai? Hati bisa tenang, hati bisa tentram, jiwa bisa tenang, bisa tentram, kalau ketika sedang kacau justru kita mengambil langkah dengan jalan minum-minuman khamer,
minuman yang memabukkan, yang merusak saraf akal kita, atau konsumsi narkoba yang merusak saraf kita, mungkin datang ke tempat-tempat maksiat yang lain yang menurut nur akal atau rasio itu dianggap sebagai tempat untuk menyelesaikan masalahnya atau menenangkan hatinya, menenteramkan jibaya. Oh tidak, tidak. Tidak di tempat-tempat seperti itu dan tidak mengambil langkah seperti itu. Kalau itu yang diambil, maka justru Allah akan membuat hatimu semakin kacau, semakin galau. Karena yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Lalu dengan demikian, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi satu masalah, masalah tersebut? Allah telah menyuguhkan kepada kita bahwasanya ketika kita galau, kita kacau, kita sedih, maka Allah menuntun kita untuk berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah dengan sebanyak-banyak sebutan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi bahagia dengan menyebut asma Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, itu dapat menenteramkan hati. Dari sini apa yang kita uraikan di atas tadi, jika kita lagi menghadapi satu masalah, kekacauan hati, kegalauan hati, solusinya bukan meminum minuman khamr atau yang memabukkan, bukan mengkonsumsi narkoba, bukan melakukan hal-hal yang bersifat maksiat yang lain. Tapi Allah suguhkan solusinya adalah kalau ingin tenteram, tenang, bahagia dan happy adalah kita harus banyak-banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Contoh lain, ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kebuntuan rezeki, dalam hal ini adalah keuangan, karena mungkin dia kepingin cepat kaya dan sebagainya, maka mereka cenderung mengambil jalan pintas dengan mengandalkan nur akal atau rasionya saja. Yaitu mungkin dengan jalan judi online yang itu diharamkan oleh agama Islam. Datang ke tempat dukun untuk menggandakan uang dan lain sebagainya. Mereka pikir dengan itu mereka akan cepat kaya. Mana ada orang berjudi bisa kaya? Mana ada orang akan menggandakan uang tidak ketipu sama si dukun? Orang berjudi awal-awalnya dia bisa menang karena taruhannya kecil, sehingga diberi kesempatan menang oleh bandarnya. Akan tetapi ketika orang semakin ketagihan bermain judi karena pernah menang, maka dia cenderung akan bertaruh yang lebih besar, dan ketika taruhannya semakin besar, maka jangan harap taruhannya akan menang, karena memang sudah dipermainkan oleh bandar itu sendiri. Kemudian, mana ada orang akan menggandakan uang tidak ditipu oleh si dukun? Orang yang akan menggandakan uang awalnya dijanjikan dengan janji manis, angin surga,
wah nanti uang 100 ribu menjadi 1 juta, uang 1 juta menjadi 1 miliar, uang 1 miliar menjadi 100 miliar, dan sebagainya. Digandakan, dijanjikan oleh dukun. Karena semua itu dilakukan mengandalkan nur akal atau rasio saja, tapi mengabaikan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika orang-orang yang melakukan demikian, menjanjikan, menggandakan uang, justru kena tipu, maka dia tidak beruntung, tapi akan semakin buntung, semakin kehilangan uangnya, dan akan semakin miskin orang itu. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, rahimakumullah. Tapi bagi mereka yang mengatasi masalah atas kebuntuan atau kesulitan rezeki dengan mahabbah, maka yang mereka tempuh adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah atau disebut dengan takwa, semakin memperbanyak zikir menyebut asma Allah. Misalnya, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, yang sebanyak-banyaknya. Wahai yang maha pembuka rizki, semakin rajin sholat, semakin rajin bersedekah meskipun sedekahnya kecil, semakin menghindari perbuatan maksiat, ini yang lebih penting. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, maka dia harus semakin menghindari maksiat dan semakin menghindari melakukan dosa. Maka kalau jalan yang disukakan oleh Allah, jalan yang disuguhkan oleh Allah atau mahabbah ini yang kita tempuh, maka jaminan kita adalah hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang, dan jika kita tenang dan tentram, Allah akan memberikan jalan keluar atas kebuntuan rezeki yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah dimanapun berada. Bagaimana tadi sudah kita sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman hatinya menjadi tenang, maka dia memperbanyak zikir kepada Allah. Zikirlah kepada Allah, sesungguhnya zikir kepada Allah itu dapat menenteramkan hati. Para pendengar sekalian, dari apa yang kami uraikan tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya setiap manusia menghadapi masalah, apapun masalah yang dihadapi, maka jalan yang harus ditempuh adalah kembali ke jalan Allah, kecintaannya kepada Allah atau biasa disebut dengan mahabbah, dan jangan hanya mengandalkan nur akal atau rasio saja untuk mengatasinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kita, dan kita akan mendapatkan jalan keluar atas kebuntuan yang kita hadapi, akan mendapatkan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mini drama, drama radio yang berjudul Intan Tetaplah Intan, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras, begitu ya, ngobrol bersama dengan komunitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu, Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf, Bu.
2: Iya, Intan. Gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu. Sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau denger.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 8290 Pro 1, kembali lagi bersama saya Juadi Wanda sampai jam 12 malam di program Surabaya Malam ini.

0: Dari Jalan Pemuda 8290/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai bareng komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1. Tentu saja juga untuk Anda yang mau bergabung, nanti kami juga akan undang Anda untuk bisa bergabung ya malam hari ini di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp ya di 08133 14992. Ada komunitas Surabaya In Frame, komunitas fotografi Surabaya. Halo, selamat malam Mas atau Cak ya. Cak Rahmat dan ya, Mbak Ana ya. Farhana, betul ya?
1: Betul.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kok seger-seger banget, ini kayak tanduran yang baru disiram gitu ya. Tapi gak kehujanan kan?
1: Enggak.
0: Cerah ya? Ya,
1: alhamdulillah ya.
0: Secerah hatinya Cak Rahmat gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Ketua Surabaya In Frame.
1: Ya.
0: Begitu ya. Kalau Mbak Ana Farhana ini adalah bendahara. Surabaya In Frame gitu. Mungkin ini untuk pendengar yang mau bergabung, pengen tahu gitu ya, Surabaya In Frame ini apa dan bagaimana kiprah mereka. Nah, nanti boleh tanya ya. Dua line telepon tadi sudah saya sebutkan, 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14992. Nah, Cak Rahmat, boleh diceritakan tentang awal terbentuknya Surabaya In Frame, komunitas fotografi Surabaya ini, silakan.
1: Iya, Surabaya In Frame ini komunitas fotografi yang lahir di Surabaya 15 Juli 2012. Ya, tempat untuk kita berbagi ilmu fotografi di Surabaya dengan tujuan ialah membantu meningkatkan skill fotografi teman-teman, baik secara ilmu atau moral etika dalam memotret ya. Jadi tujuannya memang seperti itu. Tidak ada guru, tidak ada murid juga, tidak ada senior maupun junior, semua sama-sama bergabung di komunitas ini.
0: 15 Juli 2012.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kenapa memilih nama Surabaya In Frame? Mungkin ada semacam filosofi di balik nama tersebut, Cak Rahmat.
1: Sebetulnya kalau nama sendiri saya sendiri kurang tahu ya. Jadi saya sebagai ketua sebelumnya memang ada CEO-nya. Jadi mulai sama
0: ada orang
1: lain
0: yang
1: lagi.
0: Foundernya
1: ya, CEO. Itu Om Antoni Harman. Jadi beliau itu mungkin dulu ikut-ikut lomba foto, akhirnya mungkin lomba fotonya batal, terus nggak punya teman. Nah, dia membuat komunitas foto di Surabaya itu tadi. Dan kebetulan pada waktu pertama organisasi ini terbentuk, saya yang ditunjuk sebagai ketua.
0: Sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang. Pernah sih kita regenerasi 2018 pernah. Terus saya mengundurkan diri 2018. Terus 2 tahun dijabat oleh teman kita.

0: Soe Rabaya.
1: Atau ini Sou, S-O-U, Sou Rabaya.
0: Iya. Saya sendiri kurang tahu persis untuk OU ini ya, tapi mungkin.
1: Tapi ini jadi salah satu ciri khas.
0: Iya, iya. Om Anto sendiri kan Chinese ya, jadi mungkin kurang begitu mengenal kata, tapi menjadi khas.
1: Jadi khas, iya. Jadi tadi sempat di awal, ini Surabaya bukan Su ya, bukan S pun, tapi Sou.
0: Kebanyakan
1: menarik
0: yang mengutip itu salah. Jadi, makanya saya dari awal kita menjelaskan bahwa yang benar memang SU.
1: Oke, baik. Ini pada awal terbentuknya di tahun 2012 yang lalu gitu ya, siapa saja yang bisa bergabung di komunitas ini? Apakah mereka memang adalah seorang fotografer profesional, atau paling tidak mereka harus punya kamera profesional seperti yang dibawa tadi ini? Ini kamera profesional ini ya?
0: DSLR.
1: Oke.
0: Dari awal itu kita 4 orang, 5 orang gitu. Terus akhirnya kita membentuk komunitas, akhirnya menjadi besar sampai sekarang ini. Memang tidak ada batasan umur, apapun kameranya boleh semua. Dan sampai sekarang kita lebih mengkhususkan diri, ada scope limitation-nya itu, bahwa kita ibaratnya kayak sekolah SD gitu loh.
1: Saya, gimana sekolah SD itu?
0: Ya artinya di sini adalah tempat belajar. Jadi tempat belajar. Jadi teman-teman ini yang kalau sudah belajar terus sudah mampu, akhirnya
1: ngajarin
0: yang baru-baru ini. Jadi kami ini lebih seneng menciptakan istilah mencetak seorang fotografer dari mulai zero to hero. Model juga menjadi zero to hero.
1: Jadi kalau model nunjuknya sebelahnya Mbak Ana model.
2: Mantan.
1: Iya. Jadi sudah pensiun. Eman loh, masih cocok jadi model guys.
0: masih sekarang masih.
1: Oke. Jadi gitu. Jadi tidak ada batasan. Dengan kamera apapun juga boleh. Asalkan mau belajar.
0: Jadi kami lebih senang dianggap istilahnya seperti sekolahan SD. Jadi
1: seperti sekolahan SD. Kenapa nggak SMP atau SMA?
0: Iya. Ya itu makanya saya lebih suka.
1: Karena itu dasar banget gitu ya.
0: Betul.
1: Artinya SD itu mereka yang amatir banget, artinya masih mentah banget soal pemahaman fotografi, ini boleh bergabung gitu ya. Tidak harus yang sudah profesional.
0: Karena memang komunitas itu kan tempat berkumpul orang. Terus ada unsur pembinaan, edukasi. Nah, di situ lebih penting ya. Bagi saya itu lebih penting untuk membina orang daripada kalau yang sudah senior-senior itu sudah jalan sendiri, kalau motor sudah jalan sendiri pastilah ya. Tapi kalau yang baru nyupi, kita datangi. Oh, ini
1: ada transfer ilmu gitu.
0: Itu lebih bermakna bagi suatu komunitas itu loh.
1: Aku ngeredek sama yang bermakna, aku malah sampe ngeredek aku ya. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin Mbak Ana bisa menjelaskan, Mbak, biasanya kegiatan rutin dari komunitasnya Mbak Ana ini Surabaya In Frame ini apa aja, Mbak?
2: Kalau kegiatan rutin sendiri sih sebenarnya di hari Rabu. Untuk kegiatan rutin kita namanya Rabu Keramat. Kita punya julukan yang khusus.
1: Boleh ceritain tuh kenapa kok dinamakan Rabu Keramat, kok gak Selasa apa Jumat Pahing, Jumat Legi gitu.
2: Supaya kita punya ciri khas dari komunitas foto kita sendiri seperti namanya tadi Sou itu.
1: Sou. Rabu jadi, Keramat itu ngapain aja di situ?
2: Jadi Rabu Keramat ini seperti aktivitas perkumpulan sih. Jadi antara fotografer, karena di komunitas ini kan ada beberapa fotografer, modeling.
1: Nah, di situ ngapain mereka?
2: Juga termasuk makeup artist, yaitu tadi belajar. Jadi kumpul itu saling sharing ilmu.
1: Oke, baik. Tahan dulu sebentar di situ ya. Nanti dilanjutkan lagi. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, Cak Mat.
0: Selamat malam ini.
1: Ibu Titi Damiati.
3: Kami kemarin itu mendengar bahwasanya fotografi itu mengadakan lomba waktu pawai bunga.
0: Oh, pawai bunga.
3: Apakah ini pertanyaan kami? Apakah Anda-anda yang menang, apakah Anda-anda ini panitia? Kalau menang, waduh, berapa?

0: hadiahnya besar loh kemarin.
1: Nanti yang ikut di traktir ya maksudnya ya.
0: Iya. Dan anda-anda yang menang. Saya doakan karena kemarin waktu ada pawai bunga itu yang foto dalam hatiku kok dengarin banyak sekali.
1: Oh, karena lomba tadi itu mungkin ya.
0: Mungkin.
1: Karena
0: mungkin,
1: lomba, kalau lomba biasanya banyak untuk
0: mungkin
1: ini.
0: Karena hadiahnya besar.
1: Besar.
0: Maka itu sekarang kami motong pembicaraan anda-anda ini. Saya apakah mau tanya, ada? Apakah anda yang menang? Apakah anda jurinya? Gitu.
1: Atau panitianya, gitu ya?
0: Apakah anda panitianya?
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Demiati ya. Oke, boleh langsung dijawab Cak Rahmat atau Mbak Ana Farhana. Kalau Cak sama Ning harusnya ya. Ning Ana gitu lebih cocok. Oke, silakan sama Cak Rahmat.
2: Iya, kebetulan kalau biasanya Pemkot itu Bu mempunyai apa? Humasnya sendiri. Jadi dari humasnya Pemkot itu biasanya menunjuk juri-jurinya juga.
1: Oke.
2: Sekarang ini kita kurang tahu, kalau yang tahun lalu kalau nggak salah itu ya, lombanya yang diikutkan itu Vina, produknya Vina, jadi jadi itu yang di up terus menerus, akhirnya orang banyak memotret
1: produk itu
2: okay. Ya. Nah sekarang ini kalau saya lihat nggak ada itu satu produknya, tetapi memang lomba-lomba seperti itu Bu biasanya memang ditangani oleh humasnya Pemkot, jadi mereka punya fotografer sendiri-sendiri untuk
1: jadi ya, teman-teman ya. Dari Surabaya Inframe ini tidak tergabung dalam kepanitiaan mereka ya. Gitu ya.
2: Kalau zamannya Bu Risma dulu kita sering diundang, tapi untuk zamannya
1: diundang sebagai panitia atau sebagai
2: kalau mereka punya event mengundang fotografer-fotografer komunitas-komunitas foto di Surabaya memang kita selalu ikut. Di zamannya Bu Risma pernah kita itu
1: sebagai peserta, berarti
2: sebagai peserta juga sebagai apa ya, mendampingi ya.
1: Mendamping.
2: Pernah itu apa, wali kota Liverpool yang berada di Surabaya ini saya menjadi guide-nya yang di sini, artinya kan wali kota Liverpool itu kan seorang fotografer datang ke Surabaya berkunjung ke Tunjungan, berkunjung ke mangrove. Nah di situ saya ditunjuk sebagai kayaknya sama-sama fotografer lah, istilah mendampingi kemana-mana gitu.
1: Itu atas nama Surabaya Inframe.
2: Surabaya Inframe.
1: Oke, berarti sekarang zamannya Pak Eri tidak terlibat.
2: Tidak terlibat.
1: Oh, mungkin gitu ya.
2: Lain orang,
1: komunitas orang. Mungkin ya kan. Lain ladang, lain belalang. Okay. Ya.
2: Terima kasih Bu Titi.
1: Oke, dilanjut tadi Mbak Ana soal Rabu Krama tadi itu kumpulnya teman-teman fotografi untuk belajar, bukan hanya fotografer saja tadi ya. Ada MUA, ada juga
3: model.
1: Jadi mereka foto bareng.
2: Juga.
1: Di mana biasanya kalau kumpulnya itu?
3: Kalau kumpul kita beberapa tempat di Surabaya sih. Kalau yang sering juga pernah di Taman Ekspresi, Taman Prestasi, di Taman Pelangi itu juga.
1: Outdoor gitu ya.
3: Kalau memungkinkan mungkin bisa di indoor juga, tergantung situasi pada saat itu. Kadang kita kan ada konsep. Jadi pada saat itu kan karena memang belajar ya. Jadi di situ kan kumpul lah fotografer, kita mau foto apa nih, itu saling sharing kayak mau konsep ini, kalau ada model yang bisa difoto ya difoto, kalau nggak ada mungkin bisa dipakai untuk kayak mungkin foto hewan juga bisa ya, hewan tumbuhan, jadi gitu sharing juga. Jadi
1: biasanya pagi atau malam gitu kegiatannya?
3: Biasanya malam ya.
1: Malam ya.
3: Jam 7 malam.
1: Jadi rutin gitu ya, rutin. Dari taman ke taman gitu ya. Oke, baik. Itu kegiatannya, kegiatan rutin komunitas ini adalah Rabu Keramat ya. Dan kalau menurut teman-teman nih, menurut Cak Rahma dan juga Mbak Ana, gimana sih perkembangan dunia fotografi di Surabaya aja deh, gak usah jauh-jauh. Kalau menurut kacamata Anda berdua, Mbak Ana dulu deh, gimana?
3: Kalau perkembangannya mungkin lebih apa ya, lebih berkembang kali ya, karena kan sekarang kan teknologi juga semakin canggih ya. Jadi kayak untuk kalau saya kan kebetulan gabung di Surabaya Inframe ini menjadi model dulu.
1: Dulunya awalnya model.
3: Jadi model, dari situ karena sesuai dengan apa? Ininya semboyannya kita apa?
2: Kano. We are not just a community but a little solid family.
1: Oh, we are not just a community,
2: but little solid family.
1: Little solid family. Yeah. Oh, harus ada little-nya ya.
2: Iya,
1: keluarga kecil.
2: Iya.
1: Bahagia sejahtera gitu.
2: Iya, itu bayangan saya itu sebesar apapun Surabaya frame ini nanti-nantinya sebesar apapun itu saya anggap sebagai keluarga yang kecil. Artinya ada bapak,
1: ada ibu, ada anak.
2: Gitu. Oh. Membinanya harus lebih apa?
1: Seakrab itu,
2: seakrab itu,
1: seintim itu,
2: betul,
1: intim keluarga ya. Maksudnya ya. Ya. Oke, jadi perkembangannya sangat luar biasa kalau menurut kacamata Mbak Ana sendiri. Nah, kalau anak muda zaman sekarang ini, kalau menurut Anda gimana? Apa yang membuat mereka juga akhirnya suka dengan dunia fotografi? Gimana, Cak Rahmat mungkin mau ngejelasin ini di luar ini sih, saya pengen tahu kenapa anak muda itu sekarang lebih suka foto-foto gitu.
2: Iya, kan memang dunia fotografi visual ya, visual itu lebih memungkinkan untuk mengekspresikan jiwa seseorang, apalagi sekarang ini udah nggak usah DSLR yang punya, tapi HP
1: sudah cukup mumpuni,
2: apalagi kemasukan AI, waduh,
3: sudah canggih semua.
2: Iya, wes.
1: Langsung ngapi gitu ya.
2: Iya.
3: Fotografernya udah kayak nggak laku.
2: Iya, kayak
3: harganya
2: gitu.
3: Harganya udah turun pasarannya.
1: Gitu ya. Nah, kalau dari kacamata seorang fotografer ya, Cak Rahmat, mungkin juga Mbak Ana juga melihat bahwa fotografi ini kan seperti musik ya, genrenya banyak. Ada foto hewan, ada foto landscape, ada foto alam gitu ya. Kemudian ada foto makro gitu. Apa yang paling banyak diminati komunitas ini? Foto-foto apa? Jenis foto apa? Kan banyak nih Surabaya InFrame ini kan orangnya banyak kan. Nah, sebagian besar lebih suka foto apa?
2: Iya, bagi seorang pemula itu pasti nggak ada yang lain nih. Nomor satu memang model.
1: Foto model.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Pasti. Nah, di dalam perkembangan dirinya sendiri untuk membentuk skillnya apapun itu sampai lama-lama pasti dia akan menemukan genre yang tepat bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia memilih genre ini. Tetapi mayoritas

0: Surabaya.
1: Oh, iya. Karena mungkin banyak kali ya yang cari atau yang sudah bergabung.
2: Seperti itu ya.
1: Ada berapa kira-kira anggotanya sampai sekarang ini?
2: Dulu itu kita rutin untuk mengurangi, malah ada 8.000, ada 10.000 di Facebook ya.
1: Oh iya?
2: Masih Facebook. Banyak. Ya.
1: Oke, followernya di Facebook.
2: Iya, jadi
1: online ya.
2: Setiap tahun kita
1: batasi.
2: Kita lihat mana yang teman-teman yang jarang upload, jarang apa, jarang komen, jarang apa, kita hapus.
1: Oke.
2: Okay. Ini yang aktif-aktif aja. Nah, sekarang ini memang karena Facebook sudah enggak
1: istilahnya
2: booming dulu, kita ke Instagram ini enggak ada program seperti itu lagi.
1: Kalau di Instagram sudah banyak berapa anggotanya? Apakah ada punya grup WhatsApp gitu anggota-anggota?
2: WhatsApp ada. Jadi setiap tahun kita membentuk member itu. Member tahun ini.
1: Oh, jadi ada perangkatan.
2: Iya, karena member itu keluar masuk. Ya, jadi kadang sudah merasa senior keluar, masuk yang baru lagi. Jadi kita harus membina terus menerus.
1: Oke, okay. Wah. Jadi kalau mau belajar foto, gabung ke member dulu ya.
2: Oh, boleh. Boleh bebas.
0: Kalau untuk gabung sih sebenarnya bebas aja ya. Kayak kita bisa mungkin ikut nongkrong sama kita di acara Rabu Keramat tadi. Kalau
2: 5.000 ya, 5.000.
0: Mau ikut member juga pun bisa. Untuk followers kita di 5.000 ya.
2: 5.000 pengikut.
1: Wah, luar biasa ini ya.
2: Kalau di Raker itu keunikannya Surabaya Inframe itu bisa menerima dari komunitas lain. Silakan datang dari komunitas, bebas, free, nggak ada apapun. Kita juga perlakuan dengan member sama dengan mereka itu sama. Biasanya kan kalau kita mengadakan event internal itu komunitas lain nggak boleh masuk. Tapi kalau di Surabaya Inframe itu bebas, monggo silakan semua.
1: Komunitas
2: masuk.
1: Lain itu komunitas yang
2: fotografi
1: di Surabaya lainnya ya.
2: Jadi
1: atau komunitas selain fotografi?

0: Ya, ya ada ya. Kalau komunitas selain fotografi kan ada muat, oh, iya, ada itu.
1: Oh iya betul.
0: Seperti itu.
1: Iya. Nanti kalau misalnya ada fotografi itu kan macam-macam ya. Ini ya, kan akhirnya genre, bisa ya. Genrenya kan macam-macam. Terus kemudian juga ada yang sampai di job-job ya kan.
0: Oh iya iya.
1: Itu juga apakah ada semacam jaring untuk bagi-bagi informasi nggak?
0: Dari betul betul. Di, jadi gini, kalau job itu ada datang sebagai komunitas atau job sebagai fotografer masing-masing
1: pribadi. Ya, pribadi atau musuh secara komunitas gitu kan.
0: Kalau datangnya sebagai komunitas ya kita share secara umum. Tapi kalau datangnya secara pribadi maksudnya butuh satu orang fotografer. Jenisnya apa gini-gini baru kita pasti tahu member kita yang khusus
1: yang mana itu yang tahu. Punya keahlian apa, spesifikasi betul, yang betul, seperti betul, apa ya, seperti gitu
0: kita
1: ya.
0: Tahu jadi kita sampaikan kepada mereka gitu.
1: Itu foto aja atau sama video?
0: Video juga
1: ya, ya. Oke. Okay.
0: Cuman kita memang karena kita komunitas foto ya yang kita dalami memang foto.
1: Fotonya
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi memang setiap job itu pasti pertanyaan seperti itu.
1: Iya.
0: Sekalian fotonya apa enggak mas? Oh monggo kalau.
1: Karena jadi satu kesatuan ya.
0: Betul
1: karena kan
0: betul.
1: Bisa jadi kameranya juga sama kan?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Ya, sekarang ini sama ya.
1: Sekarang ini sama. Jadi teknik-tekniknya pun juga hampir sama.
0: Sama ya,
1: cara pengambilan gambar, betul, pengambilan betul, foto betul, juga iya, sama. Iya, iya. Kalau misalnya nih kita mau belajar fotografi dari yang nol potol gitu bisa ya ke Surabaya Inframe gitu ya.
0: Nah, itu kekhususan kami memang.
1: Oke. Okay.
0: Iya. udah wis pasti kan. Iya, jadi kita memberi izinnya kita berikan misalnya model untuk dipotret gini-gini. Nah, setelah itu baru kita analisa. Kita apa? Kita datangi satu persatu gitu loh. Oh ini kurang cahaya. Oh ini stylenya harus gini.
1: Oke.
0: Itu memang kita harus turun lah langsung gitu. Kita menyarankan kepada admin kita untuk setiap Rabu Keramat itu ayo berpencar.
1: Oh gitu. Nah itu kebiasaannya kan kalau berpencar itu kan hunting ya, mencari objek untuk difoto.
0: Iya, istilahnya nah, seperti itu.
1: Gitu. Itu yang paling seru itu di mana? Ada nggak tempat yang paling jadi favorit banyak objek yang mudah untuk ditemukan di foto gitu?
2: Pasar ya.
0: Iya. Iya. Kita sebagai komunitas. Memang harus nggak monoton ya. Oh ini model. Oh sekarang kita ya,
1: terserah lah yang kemana.
0: Pasar Pabean,
1: okay.
0: Untuk memotong ikan. Kita ke Pasar Keputaran juga. Atau kita ke tempat sampah gitu. Ke rel sepur. Jadi kita yang ngatur gitu loh. Tapi memang hampir seru kalau ada tantangannya.
1: Oh gitu. Ya. Coba tantangannya ditahan dulu, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Nah, oke, okay, apa tantangannya?
0: Tantangannya itu kayak seperti festival kemarin ya. Ada vakansa kayak seperti itu. Nah, kita harus pandai-pandai untuk ngelobi supaya kita bisa mendapat tempat di situ. Kalau kita menjadi official. Nah, itu terus ada juga yang kita nggak bisa memotret, tapi bagaimana caranya jenenge fotografer cari angle yang terbaik pasti istilahnya apa ya tantangan kita untuk masuk ke lokasi itu dan memotret sebebas mungkin harus bagaimana gitu
1: nekat lah berarti
0: konek lah ya seperti itu
1: harus berani lah ya sejauh nah, apa tantangan itu
0: iya kebetulan di Surabaya Inframe itu selalu pakai ID card ya
1: seperti coba dilihatkan ID cardnya
0: seperti ini gini ya
1: itu
2: ID card sakti ya
0: iya mungkin komunitas lain hanya disimpan di dompet tapi kami harus pasangin kalau memotret di umum
1: oke.
0: Jadi mungkin ya artinya anggapan mereka, oh kita wartawan, padahal kita fotografer. Nah itu akhirnya diperbolehkan masuk.
1: Oh,
0: nah tantangannya seperti itu. Ini trik ya, trik ya.
1: Untuk bisa dapat satu objek ya. Objek yang luar biasa. Nah, biasanya mental seorang fotografer yang harus dijaga yaitu tadi harus berani.
0: Harus berani ya.
1: Harus sedikit nekat gitu ya.
0: Fotografer itu menguasai, artinya
1: harus menguasai.
0: Iya kalau dalam suatu acara mana yang angle yang baik, mana misalnya atau background yang kurang jelek atau penempatan ini. Saya sarankan kepada teman-teman itu analisa, kalau memang jelek di dalam kamera, di dalam frame itu tadi, rubah. Sarankan kepada panitia rubah.
1: Oke.
0: Nah, ya seperti itu. Jadi jangan wah, terima aja. Aha. Ini ada cahaya dari sini, jelek ini nganunya.
1: Harus berani ngatur.
0: Harus berani ngerubah, iya. Harus berani ngerubah untuk menjadi suatu gambar yang bagus.
1: Oke, jadi biar komposisinya pas, bagus. Itu harus berani itu, ya, itu. Ngerubah gitu ya, seorang fotografer harus berani. Nah, Caramat dan juga Mbak Ana, saya pengen tahu ini. Kalau tadi kan setiap hari Rabu Keramat itu hunting nih fotografi. Nah, hadir foto lah ya. Para fotografernya hunting cari tempat hari ini itu ya mungkin dalam kondisi low light, dalam kondisi yang terang dan segala macam. Oke lah. Tapi kemudian hasil fotonya ini kira-kira bisa nggak sih kayak semacam dijual gitu, terus kemudian mereka ini akhirnya dapat cuan, karena kan ya sorry to say, mungkin kalau seorang fotografer modal HP yang mumpuni pun juga harganya mahal untuk bisa dapetin kualitas gambar yang bagus ya. Kemudian juga kalau misalnya mau pakai kamera harus kamera yang bagus ya, proper lah ya, DSLR ataupun juga mungkin kamera mirrorless yang bagus. Nah, terus hasilnya itu dikemanain? Bisa nggak sih kalau misalnya dijual dapat uang terus dijualnya kemana? Kalau ada saya juga mau gitu loh. Karena ya kan lumayan.
2: Mungkin bisa jadi koleksi aja sih.
1: Portofolio.
2: Ya. Portofolio. Jadi kayak fotografer tuh juga punya butuh portofolio, terus model tuh pun juga butuh portofolio. Jadi kalau di dunia model di komunitas kita itu memang banyak yang dari model yang belum bisa jadi apa-apa sampai sekarang yang sudah
1: dari
2: jobnya kemana-mana gitu ya. Itu banyak banget yang itu dari Surabaya Inframe.
1: Oh wow, iya. Jadi sudah banyak juga melahirkan model-model ya.
0: Dasarnya dari kita akhirnya diambil oleh EO, diambil oleh event-event. Ya seperti itu sudah pro.
2: Jadi sebenarnya saling menguntungkan aja sih ya.
0: Belajarnya memang senang di tempat kita karena kita kadang-kadang gini loh, komunitas itu kalau dia menganggap SMP, SMA ya gitu, dia nggak mau terima model-model yang nol gitu loh, nggak bisa apa-apa gitu, nggak mau dia. Maunya yang mewah-mewah, yang sudah
1: udah jadi lah,
0: udah
1: ya.
0: Jadi ya. Nah, di situ. Model-model yang masih belum naik itu nggak bisa.
1: Jadi yang model-model baru yang masih mau belajar ini kayaknya susah untuk berkembang.
0: Iya. Nah, gitu. Kalau di Surabaya Inframe itu malah mengkhususkan pada yang nol-nol itu untuk kita angkat. Uh-huh. Akhirnya di situ banyak apa talent scooter ya. Jadi mereka yang sering bikin event melihatnya yang di bawah ini.
1: Karena masih baru, masih baru, fresh.
0: Masih bisa dibayar murah seperti itu.
1: Masih bisa dibentuk.
0: Masih bisa seperti itu. Akhirnya lama-lama memang mereka pro-pro semua, memang jadi, mahal-mahal ya.
1: Iya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Kalau tadi Cak Rahma tadi mengatakan adalah Surabaya Inframe ini adalah tempat untuk berbagi, saling mengedukasi. Terus pernah nggak punya program untuk mengedukasi orang luar gitu selain di Surabaya Inframe? Ada nggak misalnya Surabaya Inframe goes to school, di sana ngadain semacam workshop untuk ngajarin gini loh ya, pakai kamera atau mencari posisi yang baik untuk memfoto. Ada nggak kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu?
0: Iya. September kemarin kita
1: 2025
0: ya. Itu kita dikontrak sama UNER
1: untuk
0: mengadakan lomba foto. Sebenarnya nggak lomba sih, mereka mengadakan pameran terus kita menjadi juri. Nah di situ saya nggak mau hanya menjadi juri, jadi tetapi saya minta waktu untuk menjelaskan. Meskipun saya juri, saya minta waktu menjelaskan bahwa foto-foto ini itu kurang apa seperti itu. Dan harusnya gimana, ini udah bagus. Nah di situ kita sebagai komunitas sharing kepada teman-teman yang memang mahasiswa ya, memang edukasi. Terus sebelumnya juga kita ke SMTK Ketintang kalau nggak salah, itu juga dia mengadakan ospek seperti itu. Nah mengundang komunitas foto karena media ya. Kalau nggak salah jurusannya mereka media memang. Nah, kita tampil di situ untuk memberikan foto yang bagus yang gini. Padahal banyak sekali aulanya itu penuh dengan ini. Sebelum-sebelumnya banyak sih.
1: Artinya kegiatan-kegiatan untuk sharing, betul, untuk edukasi, betul, tidak hanya terbatas pada komunitas ini saja.
0: Iya,
1: oke, siap. Baik, ini saya mau tahu nih apa mungkin pesan-pesan untuk pendengar kita ya, untuk menghargai karya-karya fotografi, karena fotografi ini bukan hanya sekedar jepret selesai, tapi ini adalah sebuah karya ya. Ada keterampilan di situ, ada teknik ya, teknik fotografi yang nggak semua orang tuh bisa, nggak semua orang tuh asal jepret, nggak semua tuh asal jadi gitu. Kalau menurut Cak Rahmat gimana? Apa yang perlu kita kuasai atau apa yang ingin Anda sampaikan untuk pendengar agar mencintai profesi fotografer ini?
0: Iya, kalau dari saya itu sebenarnya ada dua ya. Jadi selain kita dituntut untuk meningkatkan skill fotografi, terus juga harus dibarengi dengan etika memotret juga, etika di dalam dunia fotografi juga.
1: Misalnya?
0: Misalnya seperti kejadian mungkin yang ada di Bromo, pre-wedding sampai
1: akhir kebakaran
0: seperti itu. Terus juga teman-teman di Jakarta dan Surabaya yang memotret di jalan terus dijual fotonya di Foto You, akhirnya orang membeli. Nah, di situ mungkin banyak etika-etika yang harus kita perbaiki sebagai seorang fotografer supaya selaras gitu loh. Jadi job kita dapat, tetapi kita tidak juga menyalahi dari privasi seseorang. Jadi kalau memang mengganggu ya otomatis take down lah. Kalau memang kan memang itu kita memotret random, akhirnya diupload di Foto You, dijual. Kalau ada yang nggak terima kan juga harus kita take down.
1: Artinya ya, tidak merugikan pihak-pihak
0: betul,
1: lain.
0: Jadi fotografer itu ada dua ya, meningkat skill fotografi sama etika kita yang harus.
1: Oke, itu yang pertama, yang kedua apa?
0: Itu tadi etika.
1: Menjaga etika, attitude ya. Jadi punya skill boleh tapi harus dijaga. Artinya tidak merugikan pihak-pihak lain dan lingkungan sekitar yang paling penting itu ya.
0: Sehebat apapun fotografer kalau nggak punya etika yang akan dibuang, karena ini memang jasa kan.
1: Jasa, betul. Nah, kalau Mbak Ana sendiri kira-kira pesan untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia fotografi apa nih?
2: Mungkin ini aja sih, jadi kalau zaman sekarang tuh kan karena udah canggih semua dan nggak perlu kita mengeluarkan biaya yang besar untuk kita belajar. Jadi kita belajar pun sekarang itu luas, bisa yang pertama ikut komunitas foto mungkin, jadi nggak ada alasan untuk hobi kita stuck di situ. Kayak contohnya kalau saya sendiri sih dulu hobinya memang modeling. Kalau dulu saya mesti harus sekolah model dulu, harus les ini, les itu. Kalau zaman sekarang kan bisa dengan kayak mungkin lihat sosmed aja udah bisa jadi model mungkin.
1: Bisa belajar dari sosmed ya.
2: Jadi mungkin pesannya kalau saya kan modeling ya dulu ya. Jadi harus ditingkatkan terus selama kita itu hobi, harus ditingkatkan untuk belajar. Jadi bisa lihat mungkin di lingkungan sekitar, sosmed. Jadi belajar tuh nggak harus mahal, bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu. Pokoknya kita harus mau, insyaallah kita bisa, itu aja.
1: Dari hal-hal kecil gitu ya, nggak perlu takut, nggak perlu ragu gitu, apapun bolehlah kita ini ya. Dan kalau misalnya mau teman-teman mau bergabung ke komunitas ini, gimana caranya Mbak Ana?
2: Mau bisa di Rabu Keramat atau mungkin hubungi di Instagram atau Facebook ya.
1: Kita di Surabaya.
2: Inframe
1: kecil ya.
2: Oke.
1: Siap kalau begitu. Baiklah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami teman-teman dari Surabaya Inframe ya, Komunitas Fotografi Surabaya. Sampai ketemu lagi ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Lopote cukup mas 91 RRI Tuban, kenal informasi dan inspirasi ya pendengar. Saat lagi kita akan mendengarkan Ros dari reporter kami, yaitu ada mati listrik massal yang terjadi di wilayah Tuban, Bojonegoro dan Lamongan akibat gangguan massal yang selanjutnya gangguan transmisi selanjutnya akan dibawakan oleh reporter kami. Halo Farin.
1: Baik pendengar, saat ini kami melaporkan telah terjadi gangguan pada sistem transmisi tekanan tinggi yang menyebabkan padamnya listrik secara massal di wilayah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Dapatnya bahkan hingga Kabupaten Gresik. Petugas PLN saat ini masih melakukan penelusuran serta proses normalan secara bertahap di semua titik terdampak. Kepala PLN ULP Tuban, Oki Baskoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Menurut pernyataan dari PT PLN, kemudian pada interkoneksi transmisi 500 kV diimbang yang mengakibatkan pemadaman di sebagian wilayah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Ratusan personel PLN telah diperjuangkan untuk mengatasi gangguan agar sistem kelistrikan segera pulih kembali. Dan demi keamanan peralatan elektronik agar dapat memutus aliran listrik ke alat elektronik untuk menghindari kerusakan. Kondisi mati listrik diperparah dengan cuaca hujan deras yang melanda sekarang di wilayah Lamongan dan sekitar. Kami mengimbau kepada pendengar yang sekarang sedang melintas di jalan untuk tetap berhati-hati akibat minimnya kecelakaan sambil menunggu listrik kembali. Demikian laporan sementara dari Lamongan, Farin Raji melaporkan.
0: Ya, terima kasih Farin atas informasinya. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 87.91 dari Tuban, karena kami akan masih akan menemani malam hari Anda dengan diiringi beberapa lagu yang menemani malam hari Anda dengan mengikuti Pro 1 Surabaya dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 malam. Untuk pendengar, tetap bersama kami di FM 87.91 dari Tuban, karena informasi dan inspirasi.

0: ngatainnya itu.
1: Kok nggak keluar ini, Victor?
0: Ari Lasso, Aku dan Dirimu, tahun 2010.
1: Ah, boleh kalau Ari Lasso. Ya. Duhai cintaku, ya, sayangku, ya, gitu.
0: Ari Lasso, Aku dan Dirimu.
1: Oh ya, sama BCL itu ya, Bu ya.
0: Terima kasih, Mas Ju.
1: Ya, sama-sama. Lagunya
0: untuk Mama Yu dan Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Hartini, Bu Supya Saat, Pak Freddy, juga Bu Mimi, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Diara, Bu Sulistiawati di Sumatera. Tidak lupa Bu Dewi. Terima kasih, Mas Jo.
1: Sama-sama,
0: Ibu.
1: Mari
0: kita sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi Damyati ya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat
1: kan. Betul.
3: Assalamualaikum, Mak Garta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku minta lagu dari Best Jam ya.
1: Dari Best Jam?
3: Udah.
1: Oh, siap. Baik. Mau kirim salam.
3: Mas Bandi, Pak Freddy,

0: Silakan.
1: Untuk Mas Ganteng aja.
0: Oh, aduh, iya.
1: Pak Dua.
0: Siap, makasih banyak.
1: Yang goreng tahu sama
0: dan bawang. Oke, siap.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli dari Manyar, Surabaya ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Program Ruang Rindu akan terus Anda bisa nikmati hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Juadi Yuandang.

0: Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.

0: Bukan Pujangga ya, dari BS Jam sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Mas Bandi.
1: Mas,
0: gimana punya kabar malam hari ini?
1: Wangel, Mas,
0: gitu ya. Wangel sampai wangel gitu ya Mas Bandi ya. Sampai enggak bisa masuk. Gitu ya. Sampai kepikiran enggak bisa gabung sampai enggak bisa turu gitu ya.
1: Iya, soalnya habis gabung kelesetan.
0: Oke. Nunggu lagunya diputar.
1: Tinggal mendengarkan ya Mas.
0: Oh iya. Sekarang sudah berhasil gabung ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Java Jive, Mas.
0: Java Jive ya, kemana?
1: Permataku ya.
0: Permataku.
1: Siap. Ya, salamnya buat Abah Awi, Bu Wira, Pak Tua, Bu Wati Ramli, Pak Bambang, Pak Freddy. Ya gitu aja Mas Yu.
0: Gitu aja. Mas, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Bandi ya yang sudah bergabung malam hari ini. Kita terima telepon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, monggo.
2: Lagunya apa Mas?
0: Lagunya bebas, Indonesia sama negara.
2: Aku sampe golek no dompetku cek terisi terus Mas, Armada.
0: Oke, judulnya apa Pak Mul?
2: Berangkat pagi pulang pergi pagi.
0: Pergi pagi, pergi pagi.
2: Pergi pagi pulang pagi.
0: Bukan, pergi pagi gak usah pulang ya. Ya. Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Udah Mas sampai ya.
0: Silakan.
2: Ya, salamnya untuk menyingkat waktu untuk semua sajalah yang saat ini lagi mendengarkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Salam sehat semuanya. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya. Sudah bergabung malam hari ini, semoga selalu sehat. Oke, okay. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, okay, terputus ya. Saya mau angkat ini tadi ceritanya yang di WhatsApp tadi. Oke, okay. Ya. Yeah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo.
0: Halo.
3: Iya. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira.
3: Iya, Bang Jo, terima kasih.
0: Sehat Ibu?
3: Oh, alhamdulillah sangat sehat banget.
0: Oh, sangat sehat banget. Ya.
3: Saya tuh gini Bang Jo, saya pikir waktu, maaf ya Mas Arief, waktu Mas Arief bilang gini, ah gitu toh, saya pikir, ah segernya.
0: Yang mana itu?
3: Gitu, yang tadi yang iklan.
0: Oh iya.
3: Yeah. Maaf Mas Arief pribadi, Big Boss ya, kalau lagi dengar, maafkan pendengarmu. Sedikit-sedikit mengganggu Bang Jo gitu biar sepi-sepi amat gitu loh.
0: Ganggunya di mana? Orang saya enggak ngerasa terganggu tuh gimana coba?
3: Saya yang mengatakan karena kalau kita sudah bilang ruang kalau Bang Jo bilang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke,
3: saya pasti ambil waktu kan.
0: Iya betul. Oh iya, enggak apa-apa.
3: Iya, membela dirilah.
0: Iya.
3: Oh, oke, lanjut ke
0: rekan ya, boleh ya.
3: Jangan pernah berubah.
0: Lagunya siapa itu?
3: Dari ST12.
0: ST12. Oh ya. Jangan
3: pernah kau coba untuk berubah.
0: Ya.
3: Relakanlah diriku. Satria Baja Hitam.
0: Oh, enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Salamnya buat siapa?
3: Oh, salam ya. Aduh, Bang Jo, minta maaf banget saya mengganggu terus ya. Salamnya untuk Mas Bandi, Mama Yu, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Siti, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Hatinya, Bu Musiati, Bu Hati sekeluarga, Bu Istikaro, Pak Dian, Bu Nur Fadila, Bu Nana, terus Mas Bandi sudah ya. Abah Awi, Mas Bandi lagi, Mas Andi. Terus itu Pak Bambang, Pak Sujud Nusantara, dan semuanya. Nanti suamiku sebut nama-nama terus. Untuk Bang Jody Wanda.
0: Iya.
3: Sehat selalu penyiar yang ketiga tertinggi termasuk. Dan tetap pulang siaran semoga tiba dengan selamat. Sampai masuk ke dalam kamar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira ya dari Perum Orsid Sidoarjo sudah bergabung malam hari ini. ST12 jangan pernah berubah. Oke. Okay. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Thank you.
0: Selamat malam Pak Budi Sasena.
4: Thank you.
0: Baik Pak Budi.
4: Thank you. Lagunya ini apa yang mau di klik ini nanti?
0: Request dulu Pak Budi Sasena, silakan mau request lagu apa?
4: Lagu pop Indonesia bisa atau enggak?
0: Boleh, tahun 90-an 2000 awal ya.
4: 20-an, kalau Isu Jamto masuk atau enggak? Bunga Sedap Malam itu tahun berapa ya?
0: Kurang tahu saya, cek dulu ya.
4: Iya.
0: Yang judulnya apa?
4: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
4: Sedap Malam ya. Dari Karangan
0: Iis Sugianto. Bentar dulu ya. Tahun 87 gak bisa ini. Belum bisa Pak Budi bisa. Iya. Pak Budi mohon maaf. Ini radionya dikecilkan dulu. Biar gak feedback bisa.
4: Sudah.
0: Oke, siap.
4: Ya salamnya buat Ibu Ira, Bu Ira. Kau lupa sama aku Bu Ira. Bu... Aku sampai Melayu-Melayu itu. Bu siapa tadi?
0: Wira.
4: Bu Wira. Kau lupa sama aku dari Tuban. Aku sampai Tukuru Jababel Talis Gembili ya Mas Jo. Aku rati salami aku merebes milih Mas Jo. Mama Ji juga selamat malam. Terus apa itu Bu Titi selamat malam juga. Kamu Liono, dan semuanya saja Bang Jo.
0: Ya, baik. Sama terkecuali,
4: salahnya kompresa di udara.
0: Siap.
4: Makasih Bang Jo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Budi Sasena ya, dari Tuban. Kita ke lagu dulu, nanti setelah ini kita balik lagi ke ruang dengar Anda. Java Jive, Permataku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. World
1: up, we light the sky. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari armada pergi pagi pulang pagi disuka oleh Pak Mul ya. Sudah saya puterin ya Pak Mul. Semoga tadi sempat dengerin dan terhibur, itu saja. Yang pastinya semoga selalu sehat ya. Selamat malam aja untuk kalian yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ke line telepon kembali, ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aha, halo, selamat malam dengan Irfan.
1: Iya.
0: Ya, silakan Van.
1: Iya, mau request lagunya Sheila on Seven Mas Jo.
0: Yang
1: sebuah kisah klasik.
0: Oke, siap. Sebuah kisah klasik ya, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Oke, silakan.
1: Iya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung, sama buat semuanya aja yang lagi dengerin Bro Satu Mas Jo. Iya, gitu aja sih Mas Jo.
0: Baik, ya.
1: Kita, Mas Jo.
0: Kenapa?
1: Di sana hujan.
0: Di sini sepertinya kok cerah ya. Kalau di tempat situ di Mojokerto gimana malam hari ini?
1: Tadi sore yang hujan Mas Jo.
0: Oh, tadi sore hujan. Ya.
1: Maghrib tadi isya masih gerimis, sekarang enggak.
0: Betul. Tadi Surabaya itu mendungnya banget ya. Saya pikir bakal hujan deras ya. Ternyata kok masih belum ada tanda-tanda ya. Jadi gerah aja sih kayaknya. Ya wis, sehat selalu ya.
1: Ya, makasih Mas
0: Jo. Yuk, makasih Irfan. Dari Mojokerto ya, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada siapakah gerangan. Oke. Ada yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam buat Pak Dekisno ya. Pak Dekisno request lagunya Tetes-tetes Doa Kami, Ebit GAD. Kalau ada ya Pak D ya. Akhirnya ini saya cari dulu ya. Kalau gak ada mungkin ya mohon maaf saya, karena ini kita mainnya tahun 90-an ya. Selain spesial juga buat semua pendengar Ruang Rindu ya, yang lagi menyimaknya. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. All I Wanna Do Is Make Love To You versi Heart ya. Kalau ada nanti saya puterin ya Pak. Ini versi tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Selanjutnya buat Pak Soekardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Buat Kak Jo Adi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Selamat malam juga buat Pak Sujud Nusantara. Halo Pak Sujud Nusantara di Kalianyar Surabaya. Selamnya buat Bu Sandra, Bu Istikaro, Om Ayanti Queen, Pak Mariono, selamat beristirahat. Request kembali satu dari Krakatau buat Mas Jo. Terima kasih. Ya, nanti coba saya cek dulu ya lagunya sudah siap atau belum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Bu Yuni.
2: Bu Dewi.
0: Oh Bu Dewi. Oh iya saya lupa. Yo Bu Dewi silakan. Gimana Bu di Pasuruan, hujan kah malam hari ini?
2: Ya, cuman gerimis.
0: Oh cuman gerimis ya.
2: Hujan deras seperti kemarin.
0: Oh kemarin hujan deras.
2: Kemarinnya hujan mau atau hujan angin, hujan
0: deras. Ya.
2: Dari Republik bisa?
0: Boleh. Yang mana Bu?
2: Selimut tetangga.
0: Selimut tetangga, boleh.
2: Salam ya.
0: Iya.
2: Buat Om Ayanti, Bu Mila, Tante Siti, terus Bang Koper, Pak Mul, Pak Idris, dan semuanya. Tak kebenyan dengan matur nuwun.
0: Iya Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari SC12 saya akan luncurkan terlebih dahulu. Nanti kita akan update informasi dari teman kami, Farin Regi, yang akan menginformasikan ini tentang kejadian kebakaran gitu ya. Kebakaran, mati listrik, mati massal.

0: Baik, pendengar informasi terkini kita akan ikuti bersama dari rekan kami Verin Regi yang akan menginformasikan seputar pemadaman listrik ya. Ini sampai 3 wilayah besar, Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan akibat gangguan transmisi. Seperti apakah informasinya, kita akan langsung bersama dengan Verin Regi.
1: Laporan terkini.
0: Farin, silakan.
2: Pendengar, saat ini kami melaporkan telah terjadi gangguan massal pada sistem transmisi tekanan tinggi pada pukul 09.30 tadi yang menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan kabarnya bahkan hingga Kabupaten Gresik. Petugas PLN melakukan penelusuran serta proses penormalan secara bertahap di sejumlah titik yang terdampak. Kepala PLN ULP Tuban, Oki Baskoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Kemudian pernyataan dari PLN UP3 Bojonegoro, kini tengah melakukan pemulihan pada interkoneksi transmisi 500 kV di wilayah Ngimbang yang mengakibatkan pemadaman di sebagian wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Personel PLN telah diterjunkan untuk mengatasi gangguan agar sistem kelistrikan segera pulih kembali. Dan demi keamanan peralatan elektronik, agar dapat memutus aliran listrik ke alat elektronik untuk menghindari kerusakan. Kondisi mati listrik diperparah dengan cuaca hujan deras yang melanda sekarang di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Kami mengimbau kepada pendengar yang sekarang sedang melintas di jalan untuk tetap berhati-hati akibat minimnya pencahayaan sambil menunggu listrik kembali nyala. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Dari Lamongan, Farin Reki melaporkan.

0: Lagu ini berjudul All I Wanna Do Is Make Love To You. Disuka oleh Pak Mariono dari Tulungagung ya. Semoga terhibur Pak Mariono, lagunya sudah saya putar ya. Kemudian tadi juga Pak Dikisno dari Tarakan ya, request lagu kalau tidak salah tadi ya. Itu judulnya adalah apa tadi, tetes-tetes doa kami. Sudah saya siapin Pak D. Siap, sudah saya siapin ya. Ada lagunya ada ya. Nanti diputar lagunya tahun 93 ternyata ada ya. Ditunggu saja, sabar ya Pak D ya. Tetes-tetes doa kami, ditunggu lagunya nanti saya luncurkan ke ruang dengan Pak Dikisno yang lagi ada di Tarakan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang. Ya, silakan Pak Bambang, mau dengar lagu apa malam hari ini Pak?
1: Living on Love.
0: Living Alan on Jackson. Alan Jackson. Itu country ya?
1: Ya.
0: Oke, Living on Love ya. Bentar Pak, saya cari dulu Pak. Living on Love, Alan Jackson. Soalnya buat siapa Pak?
1: Ya, untuk Pak Abi, kemudian Mas Asa, Pak Dirisno, Pak Freddy, Mas Bandi, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Sandra, dan semuanya.
0: Yes, siap. Oke, terima kasih Pak Bambang ya, sehat selalu untuk Pak Bambang dan keluarga, tentu saja ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada... siapa lagi nih yang sudah bergabung malam hari ini? Oh, Ibu Siti Rumia. Sebentar, tadi Pak Sujud Nusantara Krakatau ya. Sebentar, saya cek dulu Krakatau ini tahun berapa gitu ya Pak Sujud ya. Saya coba cek dulu. Bentar, sabar ya. Oh boleh, boleh. Krakatau yang judulnya Kembali Satu. Betul ya, Kembali Satu. Oh ya. Ya udah kalau gitu kita mainkan dulu ya lagunya. Kali ini ada satu lagu dari Republik tadi yang sudah request Republik. Selimut Tetangga. Kita nikmati dulu lagunya spesial untuk Anda malam hari ini mendengar di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
2: Sudah tidak terasa 45 menit terlewati ya. Kita hanya punya waktu sekitar 15 menit ke depan ya. Iya deh, terima kasih banyak untuk Anda atas atensi-atensinya. Selamat malam buat Ibu Siti Rumi Adituban. Requestnya lagu Armada Asal Kau Bahagia. Tadi Armada sudah keluar ya Bu ya. Selanjutnya buat Bang Ju sekeluarga, semoga bahagia, amin ya. Kemudian juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Mas Asa, request lagunya Demi Cinta dari Padi. Kemudian salamnya ini buat Om Mayanti, Bu Wira, Bu Isti, Bu Nana, Mama Yu, Pak Bambang, Pak De Kisno, buat Mas Jonya, matur nuwun gitu ya. Baik, terima kasih sudah saya siapkan, tinggal di play aja nanti ya. Oke, kemudian satu lagi ini ada yang bergabung, Ibu Sri Suhartini. Ya, Sri Suhartini, Ibu mau dengar lagu dari Bayu, Hanya Dirimu. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mus, Bu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Om Ayanti, buat Mas Jonya. Terima kasih ya deh. Terima kasih ya buat Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung. Kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam.
3: Oh, malam, dari tadi susah masuk, luar biasa. Oke, okay. Ya, waktu tidak banyak, saya langsung aja ya. Oke, okay, Jessica Andrews.
2: Nggak ada kayaknya Jessica Andrews.
3: Ya, kan 90-an tuh.
2: Iya, tapi tidak punya koleksinya.
3: Tidak punya playlistnya. Begitu kita Jessica nggak ada, saya minta lagu Indonesia biar gampang cepat ya.
2: Boleh, boleh. Ayo,
3: Rian Kyoto.
2: Yang mana itu?
3: Nita.
2: Menikah?
3: Nita. Nita. November India Tango.
2: Nita.
3: Nita.
2: Oh, Nita, Nita. Oke, okay, ada nih Nita. Oh, Nita. Tahun 88 ini di sini keluarnya.
3: Ya, hampir 90 kan.
2: Oh.
3: Boleh enggak?
2: Sebentar, sebentar. Kalau yang lain ada kah?
3: Yang lain, waduh, mesti anu lagi ya. Ini apa, 2000-an apa harus?
2: Iya, 90 sampai 2000-an boleh.
3: 90 sampai 2000-an. Aduh. Gini. 2000-an. Kalau gitu nah, siapa kok saya lupa namanya lagi. Ya, Mas Jo. Saya kalau begitu mesti buka list lagu saya juga ya biar bisa ketemu gitu ya. Ini Deddy Damudi 70-an bahkan ya.
2: Ya.
3: Yeah, oke. Okay. 2000-an sampai 2024, 2025 yang paling akhir gitu.
2: Enggak? Tidak dong, sampai 2010 aja.
3: 2010.
2: Ya. Waktu berjalan semakin lama.
3: Iya. Oke, Harvey juga 80-an ya.
2: Ya, oke. Okay. Sudah ketemu.
3: Andin, indahnya Andin, indahnya dunia.
2: Oke, okay, coba saya cari dulu. Salamnya buat siapa dulu nih?
3: Salam untuk semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat, walafiat, dan terhibur di malam hari.
2: Oke. Okay.
3: Waktu terus berjalan.
2: Baik, mas, terima kasih. Dulu,
3: lagunya Andin.
2: Iya, nanti saya cari dulu, saya belum ketemu karena waktunya juga mepet ini. Gitu aja?
3: Iya, oke, okay, sudah.
2: Ya.
3: Kalau sudah ketemu di jam 11 boleh.
2: Nanti kita lihat dulu ya. Saya belum ketemu soalnya lagunya. Cari dulu okay, ya.
3: Terima kasih.
2: Ya. Yuk, waalaikumsalam. Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juhadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey, Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Hidup ini singkat. Jadi lakukan apa yang membuatmu bahagia dan berada dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum.

Mendengar dengan demikian, Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Menemani aktivitas Anda di hari Sabtu 23 Mei 2026 hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah pagi hari ini pendengar, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sedirosodo 54 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Muratal Surat Al-Fatihah dan Al-Furqan pagi hari ini. Kemudian nanti kita akan nikmati bersama komposisi lagu pop religi di pagi hari ini pendengar. Juga kita akan bahas terkait dengan kandungan surat Al-Furqan di pagi hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini dalam Mutiara Pagi, pendengar, kita akan membahas atau kita akan mengulik sedikit ya tentang kandungan dari surat Al-Furqan yang sudah kita ikuti sebagai pembuka di pagi hari ini. Seperti itu ya pendengar. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti bersama, kita akan bahas tentang surat Al-Furqan yang termasuk dalam surat ke-25 di Al-Quran kita. Dan kalau kita kulik secara garis besarnya, ini berisi penegasan tentang kedudukan Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Seperti apa di surat Furqan ini adanya bukti-bukti kekuasaan Allah, bantahan terhadap kaum kafir dan kriteria hamba yang bertakwa. Nanti kita akan bahas satu persatu sambil kita nikmati komposisi lagu religi di pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini, Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban ya. Kita masih membahas tentang kandungan dari surat Al-Furqan, surat ke-25 dalam Al-Quran, yang memiliki beberapa poin pendengar di pagi hari ini. Kita akan simak bersama ya. Yang pertama ini adalah fungsi dari Al-Quran, dari penegasan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembeda yang jelas antara kebenaran dan kebatilan, sekaligus sebagai peringatan bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Furqan ini juga memiliki kandungan ketauhidan pendengar. Jadi dalam hal ini penolakan keras terhadap kemusyrikan dan keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Allah adalah Zat Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta yang tidak membutuhkan sekutu. Ini dalam hal ini dituliskan ya terkait dengan penolakan keras. Jadi musyrik ini, kemusyrikan ya, musyrik ataupun kemusyrikan ini ditolak secara keras dan yakin bahwa Allah itu tidak memiliki anak, Allah itu Esa. Ya, keyakinan bahwa Allah memiliki anak ini benar-benar ditolak secara keras dalam surat Al-Furqan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bantahan kepada kaum kafir. Jadi jawaban atas keraguan kaum musyrik Mekah terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga terhadap keaslian Al-Quran.

Kemudian pendengar, dari kandungan ataupun poin-poin utama ya isi kandungan surat Al-Furqan yang lainnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kekuasaan Allah yang terhampar di alam semesta ini seperti pergantian siang dan malam, penciptaan bayang-bayang, angin, hujan, serta penciptaan dari diri kita ya pendengar manusia. Juga kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya. Kemudian dalam surat ini juga dibahas ya karakter hamba Allah yang bertakwa atau ibadur rahman. Jadi pada akhir surat ayat ke-63 sampai ke-74 ini ada rincian sifat mulia orang beriman seperti selalu rendah hati, gemar beribadah malam, menjauhi dosa besar, menghindari perbuatan sia-sia dan senantiasa memohon keselamatan. Jadi pada surat yang sudah kita dengarkan bersama di awal tadi pendengar, ada kandungan-kandungan yang tentunya sangat-sangat luar biasa untuk kita dalami lebih jauh lagi terhadap fungsi dari Al-Quran, bagaimana ketauhidan kita, kemudian jawaban keraguan kaum musyrik ya terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah serta karakter seorang hamba yang bertakwa. Jadi dalam hal ini ada ciri-ciri bagaimana ibadur rahman itu. Dan semoga kita masuk ya dalam tubuh kita, dalam keseharian kita, sikap kita, kita memiliki karakter hamba Allah yang bertakwa. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74 ini pun, semisal kita masih ada yang bolong-bolong ataupun ada kekurangan ya, semoga segera dilengkapkan. Seperti itu, semoga segera disempurnakan dan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa bukan hanya pada hubungan kita dengan Allah tapi juga dalam karakter keseharian kita. Seperti itu pendengar. Dan ini bahasan kita di Mutiara Pagi hari ini ya, edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Selain ini kami akan hadirkan kembali untuk Anda komposisi lagu religi sebelum nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: mulai berdampak terhadap dunia usaha dan industri nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jane.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Adik Dwi Putranto menilai pelemahan rupiah yang menyentuh Rp17.646 per dolar Amerika Serikat mulai menekan dunia usaha dan industri nasional. Menurutnya dampak paling terasa adalah kenaikan biaya produksi akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku industri yang disebut masih di atas 70%. Sektor manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil menjadi industri yang paling terdampak. Selain biaya produksi naik, pelaku usaha juga mulai menahan stok bahan baku dan melakukan efisiensi karena khawatir daya beli masyarakat melemah. Adik mengatakan banyak pengusaha memilih mengurangi margin keuntungan dibandingkan langsung menaikkan harga produk. Namun strategi tersebut dinilai tidak bisa bertahan lama jika tekanan ekonomi terus berlangsung. Di tengah kondisi itu, ia menilai produk lokal berbahan baku dalam negeri justru berpeluang lebih kompetitif dibanding barang impor, terutama sektor pertanian dan peternakan.
2: Kita yang ekspor itu tetap dari bahan baku yang impor. Bahan baku yang impor diolah, terus diekspor. Ya, cuman yang jadi menariknya ketika produk-produk lokal, asli semua lokal, ini pasti akan berdampak dengan biaya produksi. Tapi tetap akan bisa melawan produk-produk yang impor. Contohnya buah, ini jeruk. Petani-petani bisa tetap melawan meskipun harga pupuknya naik ya, daripada impor langsung dari luar negeri. Ini salah satu keuntungan, misalnya saya petani durian, ya, ini lebih menang.
1: Adik meminta pemerintah merealokasi anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur serta memperkuat bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Meski kondisi ekonomi global dinilai cukup berat, Adik tetap optimis pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mina melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Berikut laporan Ayu Citra selengkapnya.
3: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Caya Putra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
4: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
3: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
5: Ya, secara umum penerbitan penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak seperti itu. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
3: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Rumah Sakit Korpri, Pura Raharja, Jawa Timur menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi di Kota Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi di Kota Surabaya. Penghargaan tersebut diberikan karena rumah sakit ini mencatat sekitar 2.400 kelahiran. Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Dr. Makian Jibril Alfarabi mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi rumah sakit untuk terus meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Salah satu program unggulan yang kini diperkuat adalah pemeriksaan HPV DNA bagi perempuan. Menurutnya, perempuan khususnya ibu rumah tangga menjadi kelompok yang rentan terhadap kanker serviks. Karena itu, pemeriksaan pemeriksaan HPV DNA dihadirkan sebagai bentuk deteksi dini penyakit tersebut.
7: Jadi kemarin yang paling banyak adalah ibu. Ibu ini adalah salah satu yang sektor yang sangat rentan, dan di sini kebetulan rumah sakit kita adalah rumah sakit dulunya ibu dan anak, dan kita adalah rumah sakit yang kemarin sudah dapat penghargaan dari Wali Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan catatan kelahiran tertinggi. Kurang lebih sekitar 2.400 kelahiran di rumah sakit. Karena itu concern kita yang spesial hari ini adalah untuk screening ibu ibu dengan pemeriksaan HPV.
6: Dr. Makian menambahkan, program pemeriksaan HPV DNA merupakan bagian dari program nasional melalui cek kesehatan gratis atau CKG yang masih belum banyak diketahui masyarakat. Padahal biaya pemeriksaan mandiri di luar rumah sakit relatif mahal, bisa mencapai lebih dari Rp500.000. Dengan layanan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan akses deteksi dini kanker serviks. Ani Hasana melaporkan.
8: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai pada akhir Juni 2026. Berikut laporan Anne Kusuma selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
10: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu katanya diberikan waktu dan alokasi untuk SD 3 Rombel, SMP 3 Rombel, SMA 3 Rombel, per rombelnya jadi minggu kemarin kami juga ke Kunsos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan barat ini harus selesai betul. Kami Kunsos video menjawab selesai. Dan tadi Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
11: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
12: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
13: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah
14: Kepung ini.
12: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
14: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
12: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Sebagai upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban akan menjadwalkan vaksinasi tahap 2 sebanyak 10.000 dosis. Witra Adila melaporkan.
15: Guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan perpindahan ternak termasuk untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menegaskan bahwa pihaknya tengah bersiap mendistribusikan 10.000 dosis vaksin tahap 2 dalam persiapan Hari Raya Idul Adha. Ini juga merupakan salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septikusmaning Tias menyampaikan bahwa stok ternak kurban di wilayah Kabupaten Tuban ini sangat melimpah, mengingat Tuban merupakan salah satu daerah penopang yang menjadi rujukan bagi daerah lain untuk mengambil hewan kurban. Aspek proteksi kesehatan juga menjadi prioritas utama.
16: Sudah dari provinsi, dari APBN itu kan sudah gelontorkan vaksin, kemudian didistribusi ke Kabupaten Tuban, kemudian kita juga sudah distribusikan ke wilayah-wilayah ke seluruh pelosok Kabupaten Tuban ya. Dari situ itu nanti petugas kita akan melakukan vaksinasi terutama ke kantong-kantong penampungan ternak kurban. Kasihkan 15.000, terus yang menjelang Idul Adha ini 10.000.
15: Melalui pengetatan SOP dan penyuntikan vaksinasi tahap 2 ini, Pemkab Tuban berharap agar para peternak dapat berniaga dengan tenang sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Dari Tuban, Wita Adila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, menjelang puncak ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan mengimbau jemaah untuk memperbanyak istirahat dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan guna menjaga kondisi tubuh. Berikut laporan Farin Regi selengkapnya.
17: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arafusna yang diperkirakan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh jemaah haji untuk memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas ibadah sunnah sementara waktu. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan kondisi fisik jemaah menjadi perhatian utama menjelang rangkaian puncak haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan tubuh. Menurutnya, seluruh jamaah diimbau untuk beristirahat cukup agar dapat mengikuti seluruh proses arusnya yang lancar dan aman. Ia juga meminta seluruh petugas haji, KPAU, tuarku, dan ketua rombongan aktif mengingatkan para jamaah agar fokus menjaga kondisi tubuh selama beberapa hari ke depan.
18: Mengingatkan kepada jamaah lebih prioritas saat ini fokus dalam pelaksanaan arusnah ya. Untuk kegiatan-kegiatan sunnah kami himbau sementara break dulu ya. Kami mempersiapkan, jamaah mempersiapkan proses arusnah tersebut ya, seperti umroh sunnah maupun kegiatan-kegiatan sholat jamaah di Masjidil Haram. Bagi jamaah yang lansia maupun resti, kami menghimbau untuk melaksanakan sholat jamaah di musola-musola hotel ya. Ini kami himbau kepada seluruh jamaah Kabupaten Lamongan.
17: Abdul Ghafur berharap seluruh jamaah haji asal Lamongan dapat menjaga kesehatan, memperhatikan pola istirahat, serta saling mengingatkan antar anggota agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga seluruh rangkaian selesai. Farin Reki melaporkan.

0: Persebaya pada Sabtu sore. Menurutnya, laga melawan Persik Kediri tetap akan berjalan sulit meski Persebaya sedang berada dalam tren positif. Dalam sesi primer press conference kemarin, Tavares menegaskan Persik bukan lawan yang bisa diremehkan. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut tim asal Kediri memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Persik juga memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, yakni mulai kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing, hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.
1: Persik Kediri is a good team. If we're gonna see on the history, Persik against Persebaya always tough result.
0: Kekhawatiran saya adalah setelah menang 7-0, tim berpikir pertandingan berikutnya akan mudah. Padahal pertandingan ini tidak akan mudah. Kami harus tetap rendah hati dan fokus. Pertandingan akan menjadi sulit jika mereka tidak menjalani laga dengan cara yang
1: benar.
0: Sementara itu, pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga memberikan pesan kepada Bonek dan Bonita untuk menjelang pertandingan terakhir melawan Persik Kediri tidak membawa flare dalam stadion. Ia berharap laga kandang terakhir Persebaya musim ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, GPT Surabaya.
2: Seperti coach bilang, pertandingan susah. Kita tahu Kediri punya pemain bagus. Kita sudah analisa tim Kediri. Kita punya bagus kesempatan untuk memasukkan 4 besar. Makanya kita harus main pintar dengan rapi. Dan aku tahu semua boneka bonita dukung kami besok untuk ambil 3 poin. Dan also I want to invite to all Bonek and Bonita to don't bring the flare, to be safe. This is not good for the family, for the kids. So try to enjoy the game, to support, and let's we try to get the 3 points together.
0: Menurut Rivera, dukungan Bonek dan Bonita tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Ia berharap seluruh elemen tim bisa sama-sama meraih kemenangan di laga kandang terakhir musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Dengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda usai kita update informasi dari wilayah Jawa Timur ya, bersama program 1 RRI Surabaya. Kita masuk di program Tuban pagi ini, pendengar, untuk update wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda juga kami persilahkan untuk turut serta hadir mengupdate informasi pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0851 9626 4186, atau bisa juga melalui DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban. Pendengar, pagi hari ini untuk update informasi cuaca pagi hari ini ya, setelah kemarin malam sempat diguyur hujan di beberapa wilayah di Jawa Timur seperti itu, pendengar. Kita akan update informasi gangguan transmisi listrik yang lumpuhkan Tuban, Lamongan dan juga Bojonegoro pagi hari ini, pendengar. Di mana pada sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Jumat malam kemarin 22 Mei 2026, terjadi gangguan pada sistem transmisi tegangan tinggi yang menyebabkan aliran listrik padam secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Bahkan disebut juga turut berdampak hingga sebagian wilayah Kabupaten Gresik. Pendengar, petugas PT PLN saat ini masih melakukan penelusuran titik gangguan sekaligus proses penormalan sistem kelistrikan secara bertahap di wilayah terdampak. Jadi ratusan personel PLN diterjunkan untuk mempercepat pemulihan jaringan agar pasokan listrik kembali normal. Kepala PLN ULP Tuban, Oki Baskoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang terjadi. Menurutnya gangguan ini berasal dari sistem transmisi tegangan tinggi yang saling terhubung antar wilayah sehingga berdampak cukup luas pada jaringan distribusi listrik di kawasan Pantura dan sekitarnya. Sementara itu dari dari PLN UP 3 Bojonegoro, pendengar, menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan pemulihan pada interkoneksi transmisi 500 kV di Ngimbang yang menjadi penyebab padamnya listrik di sebagian wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Jadi PLN juga menghimbau masyarakat untuk sementara memutus sambungan perangkat elektronik dari sumber listrik untuk menghindari kerusakan saat proses penormalan berlangsung dan aliran listrik kembali menyala. Di tengah kondisi cuaca hujan deras dan minimnya penerangan jalan akibat padam listrik, pendengar, masyarakat yang sedang berkendara juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati karena banyak ruas jalan mengalami keterbatasan pencahayaan sambil menunggu proses pemulihan listrik selesai dilakukan. Dan sudah kembali normal pagi ini ya, pendengar ya, kemarin malam juga sudah normal, cukup cepat untuk proses penormalannya. Ya, untuk Anda juga bisa turut serta update informasi di wilayah Anda saat ini seperti apa, pendengar, pagi hari ini bisa lewat WhatsApp ataupun DM Instagram kami di RRI Tuban. Kembali akan saya hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini sebelum kita lanjut update info di Tuban pagi ini.

Pendengar, updatean informasi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terus berkomitmen dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan agenda uji konsekuensi informasi dikecualikan yang berlangsung di Sinergi Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro pada Kamis 21 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Setiabudi Wibowo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi tetap menjadi pilar utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi lewat forum ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami tata kelola informasi secara tepat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, juga menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan pembaruan daftar informasi secara berkala dan berkelanjutan. Menurutnya, orientasi utama dari pengelolaan informasi publik ini juga harus berpusat pada kebutuhan masyarakat luas. Sebab potensi perubahan maupun penambahan jenis informasi ini sangat mungkin terjadi setiap tahunnya. Jadi Edi juga meluruskan terkait persepsi kategori informasi yang dikecualikan, yang menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ini sama sekali bukan bentuk upaya untuk menutup-nutupi kesalahan tata kelola pemerintahan atau untuk menghindari pengawasan dari publik. Langkah tersebut murni diambil untuk melindungi informasi tertentu yang memang wajib dijaga kerahasiaannya demi hukum. Jadi melalui penyelarasan instrumen ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dapat mewujudkan iklim birokrasi yang transparan tanpa mengabaikan aspek keamanan data yang dilindungi negara. Jadi akan terus ditingkatkan pelayanannya untuk tetap keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun terkait pengecualian itu, diharapkan masyarakat bisa memahami peraturan tersebut.

0: Pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban untuk hari ini, pendengar, Sabtu 23 Mei 2026 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Berjumpa kembali dengan saya, Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku mulai hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga besok hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut informasinya. Perakiran cuaca hari ini untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, dengan kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dan nilai kelembapan udara di kisaran 69 hingga 97%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin dapat mencapai 6 hingga 10 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi maritim. Tinggi gelombang di perairan Tuban hari ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Baiklah para pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah direnovasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.